0: pagi, kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
1: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
4: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
2: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
4: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
5: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
4: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.

0: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
1: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, tapi ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
0: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
2: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
0: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp dan Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
5: Ini sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai masukan pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan, mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM memikat ini ke kantor global.
4: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut, maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Stengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
6: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar seperti itu, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat lebih luas. Per hari kita bisa 50 potong.
4: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Mengawali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widias Cahyono melaporkan selengkapnya.
7: Festival Lima Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
8: Awali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon persen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas Lima Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival Lima Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari Lima Gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani Lima Gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival Lima Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas Lima Gunung.
7: Festival Lima Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun, itu kemandiriannya tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
8: Sekretaris Desa Muneng Warangan Muhammad Solikin mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
9: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya, seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenda festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
8: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng, diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
10: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asih Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
11: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakping menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gensi yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
10: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
12: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua. Dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
10: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
14: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
13: Lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, aku pakai baru beli sekarang aja, kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam, karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
14: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
13: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
15: Jadi dua
13: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini, jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
14: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu, disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat, dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
16: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
17: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
16: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
17: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
15: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
17: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
16: Dalam kunjungan ini,
17: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: informasi dari dunia olahraga, di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Halo, apa kabar sahabat semua di minggu pagi yang cukup ceria ini, hari Minggu 12 Juli 2026. Semoga pagi hari ini menyambut Anda dengan senyuman lah ya. Anda dilimpahkan kesehatan dan semangat baru tentunya untuk menikmati setiap momen bersama orang-orang tercinta. Dan bahagia sekali saya Ayu El kembali hadir membersamai sahabat semua di minggu pagi yang cukup menghangatkan di program Semangat Pagi, Selamat Pagi gitu ya. Dan seperti biasa di program yang akan mengawali hari dengan deretan lagu-lagu pop Indonesia, baik dari dalam negeri maupun manca, saya tunggu kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882-135-135 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899. Buat Anda yang berada di luar kota atau dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa join barengan saya Ayu El melalui audio streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM ya. Dan jangan lupa Anda juga bisa melalui join live barengan saya tentunya di live TikTok Ayu El ya. Don't miss it, tetap di sini di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Semoga pagi hari ini membawa pesan positif, inspirasi dan semangat untuk menjalani hidup ya. Minggu adalah waktu aduh, jadi serik nih karena belum sarapan kali ya. Minggu adalah waktu yang tepat untuk sejenak beristirahat dari rutinitas, mengisi ulang energi, menikmati secangkir kopi. Di mana pagi hari ini saya sudah dihangatkan dengan secangkir kopi tentu saja, atau menikmati secangkir teh hangat ya. Berolahraga pasti penting banget. Berkumpul bersama keluarga itu menjadi prioritas ya. Dan mungkin sedang dalam perjalanan menuju destinasi wisata favorit, ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, biarkan musik menjadi teman terbaik mengiringi pagi hari Anda. Oh ya, buat teman-teman, buat rekan-rekan ASN Sepemkot Magelang di lingkungan pemerintah kota Magelang, baik BUMD-nya juga, pagi hari ini sedang menikmati Haornas berolahraga pagi dengan senam bersama di alun-alun kota Magelang. Selamat pagi, semangat pagi ya. Semoga pagi hari ini menghadirkan sesuatu yang berbeda. Ayo semangat berolahraga karena mensana in corpore sano ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwaku sudah kuat juga dengan siaran ini ya. Okay, morning, how are you today beautiful? Morning to I'm fine. Yuk kita semangat di semangat pagi dengan sederetan lagu-lagu yang bisa menggugah semangat Anda di pagi hari ini. Dan harapan saya selama beberapa jam ke depan dengan menghadirkan lagu-lagu hits terfavorit buat sahabat semua ini dengan segudang cerita, ceritanya cerita yang indah-indah aja ya, cerita yang menggugah semangat untuk sementara mempaskan cerita sedih ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi Anda dan irama yang siap membangkitkan semangat Anda. So, jangan lupa Anda juga bisa ikut berinteraksi atau mengirimkan salam, cerita singkat atau request lagu favorit by media sosial Anda atau WhatsApp Anda, atau gabung melalui akun live TikTok AYUL ya. Mari kita awali minggu ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur dan langkah penuh optimisme. Karena setiap pagi selalu membawa kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Inilah semangat pagi, menghadirkan musik terbaik, energi positif dan inspirasi untuk menemani indahnya hari Minggu Anda. Okay. Kita awali dengan melukis senja Budi Doremi. Meskipun kali ini melukis pagi dengan menghangatkan mentari karena cuaca di kota Magelang luar biasa dingin. Juga mungkin kota-kota di sekitar Anda luar biasa dingin ya. Budi Doremi melukis senja barengan saya Ayu El di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Ibu, liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik, Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, apa Bu?
4: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disduk Capil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
3: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disduk Capil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disduk Capil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

masih bersama semua yang selalu setia dengan saya AYUL di program Semangat Pagi ya. Okay, pagi hari ini sebelum saya sahabat-sahabat yang sudah kontak-kontak aku melalui WA gitu ya. Okay deh, saya bakal hadirkan informasi terlebih dahulu ya. Di mana gol Jude Bellingham ke gawang Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026 ini semakin menegaskan catatan emas sang pemain bersama Three Lions. Di mana pertandingan Norwegia versus Inggris ini berlangsung di Stadion Miami, Amerika Serikat, Minggu 12 Juli 2026 dini hari. Tadi ya berarti ya. Di mana Jude Bellingham mencetak gol penyama kedudukan pada menit pertama injury time setelah ia mengontrol bola dengan piawai dan melepas tembakan kaki kiri nan akurat hasil operan Anthony Gordon. Dan itu adalah gol kelima Jude Bellingham di Piala Dunia 2026. Rincian gol pemain Real Madrid tersebut adalah 1 gol lawan Kroasia, 1 gol lawan Panama, 2 gol kontra Meksiko, dan 1 gol pembuka lawan Norwegia ini. Dan ia menjadi gelandang tersubur pada turnamen edisi 2026. Di mana Bellingham ini sebelum ini telah mencatatkan nama sebagai gelandang timnas Inggris tersubur dalam satu turnamen ketika ia mencetak 4 gol usai 2 golnya melawan Meksiko pada babak 16 besar. Tambahan gol kontra Norwegia tersebut membuat Inggris kini memiliki 2 pemain dengan 5 plus gol atau 5 tambahan gol dalam satu edisi Piala Dunia, dengan Bellingham 5 dan Harry Kane 6 gol untuk kali pertama sepanjang sejarah. Menurut catatan ini ya, sepanjang sejarah ada 6 negara dalam satu edisi Piala Dunia di mana ada lebih dari satu pemain punya torehan 5 kali gol. Menariknya, 2 berasal dari turnamen kali ini Inggris juga Prancis. Timnas Prancis dimotori oleh gol-gol kalian Babes dan Ousmane Dembélé di turnamen yang bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Catatan sebelumnya datang di Piala Dunia 2002 ketika Ronaldo Fenomeno mencetak 8 gol dan Rivaldo 5 gol menjadi ujung tombak Brasil dalam perjalanan mereka menjadi juara. Seperti itu ya. Dan okay, selamat pagi. Saya bakal sapa Bapak Alda Agus Lia Ida di Bulurejo 33 Randusari Teras Boyolali. Lagunya ngikut aja. Salamnya buat semua monitor radio. Selamat mendengarkan lagu ini sambil beraktivitas, semoga lancar. Okay, amin. Yang lagi tugas semoga sehat selalu, lancar, amin. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria, seceria dan secerah rezeki kita ya. Assalamualaikum pagi Magelang FM, halo. Pagi juga Jovi di Tempuran. Halo Mbak Ayu, penyiar favoritku, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Jovi di Tempuran request The Rain, ujung pertemuan buat Mbak Ayu El, metugas semangat ayo ngetes. Salam juga buat fans Magelang FM yang lagi stay tune. Aku udah ngopi Jovi. Pak Herman Tidar Utara, halo selamat pagi. Request lagu Aku dan Dirimu BCL. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riona, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Nugi, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Moga terhibur. Buat penyiarnya bertugas semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara, amin. Halo, selamat pagi Pak Indro. Selamat morning, good pagi Pak Indro. Untuk yang tugas Mbak Ayu Ella, semoga diberi kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, panjang umur, dilimpahkan rezeki yang berkah. Amin ya Allah, amin amin amin amin. Doa yang sama untuk Pak Hendra ya. Katanya ikut tani burung gabung di Semangat Pagi, tebar senggol colek. Salam buat semua pendemen Semangat Pagi dimana aja berada, juga semua keluarga besar Guru Merahati dimana aja berada, serta semua penyiar Radio Magelang FM ya. Oke, tembangnya request apa nih? Body Patata. Spesial buat Mbak Indang Wahyu, buat goyang olahraga biar tidak dingin. Oh, betul ya. Terima kasih buat Mbak Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akai, Aan Marcel tak doakan tambah Wahyu Soalnya kone gadang malah aneh ya. Kakak dia jangan lupa sarapan, Mbak Ayu enggak nih ngelih umat sarapan ya. Kak Putra Tunggal, Amel Jibdieng, halo selamat pagi. Assalamualaikum Kak An Marcel, waalaikumsalam. Hawane anyes-anyes, halo semangat-semangat Nathan, semangat. Di sini cerah Mas Budi, di mana nih? Jeng di situ gimana cerah sih, cuman dingin banget juga nih. Ya, pagi-pagi Nathan.
Dan semangat pagi buat semuanya yang selalu setia dengan saya. Jangan lupa sarapan, kalau lapar sarapan gak usah diingetin ya. Tak doakan sehat dan banyak rezekinya, amin. Ya Allah, amin. Doa yang sama buat Kak An Marcel ya. Tiara Andini featuring Arsi Widianto, cantik buat sahabat semua. Dan nanti ada Yuva Magnolia dengan Get Over Him buat sahabat yang selalu setia dengan saya, Ayu Aldi. Semangat pagi, selamat pagi.

0: Aduh, aku bingung deh. Cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawasan gawat daruratan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Tabrosa, ya sudah pukul 8 lebih 5 menit saat waktu di studio. Buat sahabatku semua yang pagi hari ini lagi semangat olahraga, tetap semangat, jangan kendor ya semangatnya ya. Juga selamat pagi buat Bopo Sardi ini ya, yang pagi hari ini lagi santai. Apa kabar Bopo Sardi? Sehat selalu ya. Kak Kansa Sabita, selamat pagi Mbak, selamat pagi juga. Amel di Wonosobo ya, betul ya. Ada Kak Teguh Kurnianto. Dan Nathan juga yang pagi hari ini katanya lagi

pulang ke Magelang ya. Apa kabar Nathan? Ada yang mau kirim apa ya? Kata-kata untuk hari ini boleh banget ya. Kata-kata hari ini, kata motivasi, kata gombalan boleh banget. Barangkali ini bisa menggugah semangat, bisa memberikan inspirasi untuk terus berbenah diri juga boleh banget ya. Kata-kata gombal, kata-kata hari ini juga menginspirasi. Jadi orang bisa tersenyum, kemudian yang lagi mager jadi semangat gitu ya. Kakak Wisanggeni, halo selamat pagi. Kakak Andru Putra, ada yang bilang gini, hari ini aku baru sadar ternyata matahari bukan satu-satunya bikin pagi terasa hangat, tapi ada senyum yang diam-diam ikut menerangi hariku. Cela, siapa nih gitu ya. Atau gini, kalau kopi bisa bikin melek, ini aku ngopi ya, barusan ngopi ya. Kalau kopi bisa bikin melek, apalagi senyummu bikin aku betah melek memikirkan hari depan. Widih ya, dahsyat gak sih? Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayuel, tentunya di program Semangat Pagi, Selamat Pagi. Dan saya bakal hadirkan sebuah berita di mana tentang ketegangan Amerika Serikat Iran reda dan harga minyak dunia ini turun drastis ya. Di mana harga minyak mentah dunia ini ditutup malam pada perdagangan Jumat 10 Juli imbas dari meningkatnya optimisme pelaku pasar akan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz bakal kembali normal menyusul meredanya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Harapan tersebut berawal dari perundingan antara Amerika Serikat dan Iran pekan depan juga mendorong keyakinan bahwa jalur pelayaran strategis tersebut akan segera dibuka sepenuhnya. Dan melansir dari investing, harga minyak mentah West Texas Index atau WTI ditutup turun 0,93% menjadi 71,41 dolar per barel. Sedangkan kontrak berjangka Brent ditutup melemah 0,38% ke level 76,01 dolar per barel. Mitra Agen Capital John Keldoff mengatakan pasar sangat responsif terhadap kabar positif maupun tidak adanya eskalasi baru, di mana pasar siap menyambut kabar baik atau setidaknya tidak adanya kabar buruk ya. Dan tanpa eskalasi konflik tidak akan menjadi lebih buruk. Sementara itu analisis senior Price Future Group Phil Flynn mengatakan terkoreksinya harga minyak di tengah ini masih terganggunya Selat Hormuz menunjukkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan Amerika Serikat menjaga jalur pelayaran tersebut tetap terbuka. Yang menarik, harga minyak justru turun setelah sempat melonjak mendekati 76 dolar Amerika Serikat per barel, meski Selat Hormuz secara efektif ditutup kembali. Hal itu didorong keyakinan bahwa kekuatan militer Amerika Serikat tidak membiarkan selat tersebut ditutup dalam waktu lama. Di mana sebelumnya militer Iran melancarkan serangan terhadap infrastruktur militer Amerika Serikat di sejumlah negara teluk pada Kamis menyusul serangan udara Amerika Serikat ke wilayah pesisir selatan dan provinsi timur Iran. Di saat yang sama Iran memakamkan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad setelah rangkaian proses pemakaman selama sepekan. Di mana sejumlah ledakan juga dilaporkan masih terdengar di beberapa wilayah Iran termasuk Bushehr yang menjadi lokasi salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir negara itu. Dan ahli strategi energi global Merchuk Group, Pickup DWD, dikutip dari Reuters, memperkirakan ketegangan terbaru di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran ini hanya berlangsung relatif singkat karena kedua negara dibatasi oleh realitas ekonomi dan politik yang mereka hadapi. Sementara itu, Direktur Energy Future Mizuho, Bob Yeager, menilai Iran mulai menunjukkan sinyal untuk meredakan konflik ya. Setelah dua hari melakukan serangan, Iran tampaknya mulai melakukan komunikasi untuk meredakan permusuhan dan kemungkinan kembali ke meja perundingan. Oke, thank you buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu L, tentunya di Semangat Pagi. Halo Amel, Amel di Dieng ya, yang pagi hari ini request Stephen Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Belum Siap Kehilangan adalah perasaan ketika seseorang ini menyadari bahwa sesuatu atau
Seseorang ini mungkin pergi, tapi secara emosional belum bisa menerimanya. Ini amel banget katanya ya. Ini bisa terjadi dalam banyak situasi, antara lain karena putus hubungan, ditinggal orang yang dicintai, kematian, perpisahan karena jarak, atau perubahan besar dalam hidup. Beberapa hal yang sering dirasakan ketika belum siap kehilangan antara lain sulit menerima kenyataan dan berharap semuanya kembali seperti semula. Kemudian takut membayangkan hidup tanpa orang atau hal tersebut, merasa sedih, cemas, marah atau hampa mungkin secara bergantian ya, dan terus mengingat kenangan dan sulit melepaskan harapan. Nah, perasaan ini wajar karena kehilangan ini seringkali membutuhkan waktu untuk diproses ya. Tidak ada batas waktu yang sama bagi setiap orang untuk menerima sebuah kehilangan. Yang dapat membantu proses adalah mengakui bahwa rasa sedih itu nyata dan tidak perlu dipaksakan hilang secepat mungkin. Berbicara dengan orang yang dipercaya atau menuliskan apa yang dirasakan itu baik banget loh Amel. Dan tetap menjaga rutinitas dan kebutuhan dasar seperti makan, tidur, dan beraktivitas ya. Memberi diri sendiri waktu untuk beradaptasi dengan perubahan, di mana ada sebuah kalimat yang sering menggambarkan kondisi ini ya. Bukan karena tidak ingin melepaskan, tetapi karena hati masih belajar menerima hidup yang tidak lagi memilikimu. Kata Amel, sesuatu yang terkunci susah dibuka untuk melepasnya. Ini tergantung dari diri sendiri. Mau move on tidak gitu Amel, mau melepaskan tidak ya. Kalau dari diri sendiri belum bisa melepaskan, masih gondeli ya, susah lah ya. Yuk semangat untuk melepaskan agar kita tidak terkunci dengan masa lalu, ya gak sih? Kalau yang dimaksud belum siap kehilangan seseorang secara spesifik, sedikit situasinya ya. Dan okay, kita bisa mendengarkan lewat vokal Steven Pasaribu, belum siap kehilangan. Dan nanti disusul Hanindia, masih berkutat dengan Steven Pasaribu, selalu untuk selamanya. Itu dia buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya. Ayo Al, di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, sini, sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
4: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Semangat Pagi ya. Semangat pagi, selamat pagi. Dan terima kasih juga buat sahabat semua yang tetap setia di sini sampai purna pukul berapa ya, nanti aku kelar siaran harus mengakhiri semuanya itu di pukul 10 ya sahabat. Seperti itu. Dan terima kasih juga. Wah, ini kayaknya lagu ini pas banget sama suasana hati Amel. Cinta pertama dan terakhir ya. Cinta pertama dan terakhir, luar biasa, tetap setia. KM Satya dan Indra, selamat pagi Sugeng, Mbak Ayu, gimana kabar Mbak Ayu dari Wonosobo? Halo Wonosobo, alhamdulillah baik. Ini kayaknya lagunya pas banget buat suasana Amel karena dia belum bisa move on. Dan meskipun sang dambaan hati sudah bersama orang lain, tapi dia tetap memposisikan cinta pertama dan terakhir. Wih, dahsyat ya. Hari ini masih ada cinta pertama dan terakhir ya. Okay. Thank you banget juga buat sahabat yang selalu setia dengan saya tentunya di program ini sampai pukul 10 ya. Okay. Kali ini saya bakal hadirkan sebuah berita, masih seputar berita viral. Jampitsus ya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ya, yang kemarin sempat terkena OTT juga ya. Nah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung RI Febri Adriansa mengatakan pengusutan kasus dugaan korupsi program MBG menjadi prioritas utama. Dia mengatakan proses pengusutan masih dalam tahap pemberkasan. Dia menyebut mendapat perintah untuk fokus menyelesaikan polemik di tengah program prioritas presiden tersebut. Dalam konferensi pers Kejagung, dia menyampaikan masih fokus di sana untuk menyelesaikan ini perintahnya ke dia katanya ya. Itu disampaikan Febri saat muncul ke publik memberikan beberapa keterangan terkait isu terkini. Salah satunya terkait isu rumahnya di Sentul Bogor digeledah polisi pada Kamis 8 Juli 2026, di mana ia menjelaskan Kejagung saat ini sedang mendalami nama-nama yang disebutkan salah satu tersangka kasus MBG, ex-wakil kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya. Ia mengatakan 41 nama yang disebut Sony kini berkembang menjadi 47 nama terkait dalam kasus MBG. Sedangkan nama-nama yang disebut oleh Pak Sony katanya berkembang menjadi 43 dan akhirnya 47 nama yang terlibat. Dan dia menegaskan nama-nama yang diduga terlibat ini belum tentu berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum yang bisa menjadi proses pidana. Dan pemeriksaan mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung pada Kamis 18 Juni 2026 ini mengungkapkan adanya penambahan nama-nama pihak yang disebut pernah mengajukan permintaan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dan kuasa hukum Sony Krisnamurti mengatakan penyidik mengkonfirmasi sejumlah data yang tersimpan dalam telepon genggam kliennya, termasuk percakapan WhatsApp terkait permintaan titik SPPG. Dan Krisna menyebut pihaknya telah menyebut 26 nama dalam pusaran kasus jual beli titik SPPG tersebut. Akai. MBG melahirkan sarana korupsi, Mbak Ayu, betul. KKM Satya dan Indra. Seperti itu ya. Syarat banget sebenarnya korupsi itu, peluang untuk melakukan korupsi itu ini bisa terjadi di mana-mana ya. Ya enggak sih? Tergantung bagaimana cara individunya ya. Yang semua sih memang butuh uang, butuh duit. Tapi tidak menghalalkan segala cara untuk meraih hal tersebut, ya enggak sih? Ya kan? Okay, pagi hari ini saya bakal sapa dulu Bu Endang Wahyu. Assalamualaikum Mbak Ayu El, semangat pagi. Waalaikumsalam, semangat pagi Mbak Ayu El, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, amin. Bu Endang apa kabar juga? Bu Endang di Perum Korpri
Katanya merequest lagu Sebelum Cahaya by Leto. Okay. Salamnya buat teman-teman penggemar Panggilan FM dan semua teman Merahati, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam juga buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadua, Pak Iwan, Pak Royanto Demak, Mbak Murni, Bu Susi, Bu Tuti Arianti Secang, Pak Herman, Pak Prianto, Bu Nani Kalinegoro. Untuk Mbak Yuel yang baru tugas, semoga tetap semangat. Terima kasih. Kembali kasih. Ada Bunda Erna. Selamat berakhir pekan Mbak Yuel, Bunda Erna Karyani 242 gabung di Magelang FM. Salam buat Mas Redi Kusuma, Babe Galo, Pak Supai, Mbak Siti Musbariatun, Ayu Nabila, spesial buat Pak Soleh. Selamat liburan, request Aku Masih Sayang Charlie. Makasih Mbak Yuel, kembali kasih. Oke, okay. Next ya. Bu Tuti Arianti, selamat pagi, ikut gabung, semangat pagi buat yang nyinyar. Tetap sehat, rezeki lancar, barokah, tetap semangat, selalu bahagia dalam tugas sampai porna. Dan salam buat Mbak Nungki, Mbak Murni, Bu Riono, Bu Sadewo. Bu Sadewo bukan Bu Sadewo ya. Mama Vega, Bu Eti, Bu Nani, Pak Taryon, Pak Tarmono barangkali yang benar gitu ya, Pak Prianto, Pak Lembayung, Pak Iwan, Pak Untung, Pak Herman, buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana berada. Selamat berhari Minggu, lagunya sampai menutup mata mahal ini. Oke. Okay. Program bagus tapi yang relokasinya menyimpang, betul Amel. Nah, ini cerdas nih Mel, yuk move, ganti dengan sesuatu yang membuat hidupmu lebih berarti ya. Jangan memikirkan si dia aja nih. Oke. Okay. Sebuah lagu yang bakal saya hadirkan sebelum Mawar The Jong, Sinta pertama dan terakhir. Ada Nadif Basalama dengan Penjaga Hati. Istilah ini biasanya menggambarkan seseorang yang menjaga perasaan, kesetiaan, dan ketulusan dalam sebuah hubungan. Penjaga hati bukan hanya orang yang hadir saat semuanya baik-baik saja, tetapi juga telah memilih untuk bertahan, menghargai, dan tidak menyakiti. Ya gak sih? Penjaga hati bukanlah yang berjanji tak akan pergi, melainkan yang membuktikan bahwa ia tetap milih bertahan. Nah itu Amel. Hati yang dijaga dengan ketulusan akan tumbuh dalam rasa aman dan saling percaya. Menjadi penjaga hati berarti merawat kepercayaan yang telah diberikan, bukan sekedar memiliki. Tidak semua yang mencintai ini mampu menjaga hati loh Mel. Namun yang benar-benar menjaga hati biasanya mencintai dengan sepenuh hati. Penjaga hati bukan orang yang sempurna, melainkan seseorang yang selalu berusaha menjaga perasaan orang yang dicintainya. Karena aku belum bisa move on katanya, aku gak mau terjadi aku bersama pasangan lalu hati tuh orang lain. Aduh pusing gak aku mikirin Amel. Gak usah dipikirin ya. Nah di bersama penjaga hati, bersahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Semangat Pagi. Dan ada Mawar The Jong, Cinta Pertama dan Terakhir. Next setelah itu tetap di Semangat Pagi dengan saya Ayu El, hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong. Jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
3: Magelang Fair 2026
2: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.
4: Sil, main ke rumah Gita yuk.
5: Kapan? Sekarang?
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
4: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
6: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia IOL yang selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 10 ya. Masih kurang lebih 1 jam lebih saya membersamai sahabat di program Semangat Pagi ya. Oke, sahabat pendengar, pernah mendengar istilah breadcrumbing ya? Breadcrumbing menjadi salah satu perilaku yang semakin sering dibahas dalam hubungan modern, terutama sejak aplikasi kencan dan media sosial ini berkembang pesat. Beli Agung sehat ya. Istilah ini merujuk pada perilaku seseorang yang memberikan perhatian secukupnya agar pasangannya tetap bertahan tapi tanpa niat membangun komitmennya yang jelas. Nah, ini menurut psikologis klinis Bethany Cook, breadcrumbing berbeda dengan ghosting ya. Pelaku masih sesekali menghubungi korban tetapi hanya untuk mempertahankan ketertarikannya. Amel banget nih. Breadcrumbing adalah mengirimkan pesan-pesan yang membingungkan kepada seseorang dengan tujuan membuatnya terus berharap ini ya. Nah, jadi ini semacam harapan palsu ya, di mana pelaku memberikan beberapa pesan singkat atau komentar di media sosial hanya agar orang tersebut tetap terpikat tanpa benar-benar berniat memulai hubungan. Nah, salah satu ciri paling umum adalah memberikan perhatian sesekali lalu menghilang tanpa penjelasan. Nih lo Amel. Kemudian pelaku bisa sangat perhatian selama beberapa hari, kemudian tiba-tiba menghilang selama berminggu-minggu tanpa alasan yang jelas ya. Dan setiap menghilang ia biasanya kembali dengan pesan manis atau alasan sibuk, sehingga membuat pasangannya ini kembali berharap. Pola ini terus berulang sehingga hubungan terasa tidak memiliki arah yang pasti. Ya, korbannya lagi. Ya, emang gitu sih. Nah, menurut konselor hubungan Daniel Laura, seorang yang melakukan breadcrumbing sengaja memberikan perhatian dalam porsi kecil agar lawan bicaranya tetap bertahan meski tidak pernah memperoleh kepastian. Nah, ini ya. Sering menggoda tetapi tidak pernah mengajak hubungan ini berkembang. Pada tahap awal pendekatan, saling mengirim pesan atau memberikan perhatian memang masih tergolong wajar. Namun, breadcrumbing ini terjadi ketika interaksi tersebut tidak pernah berkembang menjadi hubungan yang lebih serius. Pelaku mungkin rutin memberikan pujian, menggoda lewat pesan, atau aktif menyukai unggahan media sosial. Meski demikian, ia selalu menghindari pembicaraan mengenai komitmen maupun rencana bertemu secara serius. Nah, dokter pengobatan alami bersertifikasi Rachel Ivadi menjelaskan, sebagian pelaku hanya ingin mengetahui siapa saja yang tertarik pada mereka. Karena itu mereka melempar umpan kepada banyak orang untuk melihat siapa yang merespon. Dan permainan ini membutuhkan sangat sedikit energi untuk usaha dan berusaha komitmen. Dan selalu punya alasan ketika diminta kepastian. Karena pelaku breadcrumbing ini umumnya pandai memberikan alasan setiap kali ditanya mengenai status hubungan. Karena kesibukan pekerjaan, masalah keluarga, masih berkeluarga, hingga kondisi pribadi sering dijadikan pembenaran agar hubungan tetap menggantung nih. Amel banget nih. Jadi hubunganmu tetap digantung padahal si dia sudah bersama pasangannya gitu ya. Akibatnya, pasangan terus menunggu perubahan yang tidak kunjung datang. Makanya yuk wake up bangun ya. Dan seseorang dapat melihat niatnya sebenarnya direspon pelaku setelah batasan dan harapan dalam hubungan ini disampaikan secara terbuka. Sampaikan dengan jelas perilaku yang Anda rasakan lalu utarakan batasan dan harapanmu ya. Dari respon berikutnya, kamu akan mengetahui niat mereka yang sebenarnya. Dan membuat kamu itu merasa bukan prioritas. Hubungan dengan pelaku breadcrumbing ini seringkali terasa berat sebelah. Mereka hadir ketika membutuhkan perhatian atau sedang merasa kesepian, tetapi menghilang saat kamu membutuhkan dukungan. Dan korban biasanya hanya diberi perhatian secukupnya agar tetap bertahan dalam hubungan. Akibatnya, kamu terus merasa berada di posisi kedua karena selalu ada hal lain atau orang lain yang lebih diprioritaskan dibanding hubungan tersebut. Dan tanda berakhir adalah hubungan yang terus berputar pada pola yang sama.
Setelah kembali membeli perhatian, pelaku kembali menghilang, kemudian muncul lagi dalam sikap hangat. House menilai pola seperti ini perlu dibedakan dengan kondisi sementara akibat kesibukan itu masalah pribadi. Namun, jika perilaku tersebut menjadi kebiasaan, hubungan berisiko hanya akan menghadirkan kekecewaan. Sementara, pentingnya menjaga harga diri ya. Menjaga harga diri ketika menyadari Anda itu sebagai korban breadcrumbing ya. Nah, jika hubungan tidak berkembang ke arah yang Anda inginkan, yang kamu inginkan, carilah jalan baru yang bebas dari tanda tersebut. Karena hubungan breadcrumbing ini tidak dirancang untuk bertahan lama menuju komitmen. Jadi, kamu hanya diberikan harapan tanpa diberikan kepastian yang jelas, karena dengan alasan dia masih ada keluarga, ada pasangan, ada kesibukan dan sebagainya, itu hanya fata morgana. Oke? Okay? Tadi siapa yang request harus berakhir ya? Aku kok lupa siapa yang tadi ya. Harus berakhir karena setiap pertemuan ini memiliki kemungkinan untuk berakhir. Tetapi kenangan akan tetap tinggal di hati. Kadang yang harus berakhir itu bukan rasa sayangnya, melainkan cara kita saling mempertahankan. Berakhir bukan berarti gagal, terkadang itu adalah cara hidup mengarahkan kita ke jalan yang berbeda ya. Tidak semua yang dicintai ini tidak ditakdirkan untuk dimiliki. Ada yang hadir untuk mengajarkan arti melepaskan. Perpisahan itu memang menyakitkan, tetapi bertahan dalam luka yang sama juga bukan jawaban. Jika memang harus berakhir, semoga kita saling mendoakan meski tak lagi sejalan di jalan yang sama. Harus berakhir, Dikta Media dan Johnny Maula bercinta lewat kata. Ayo El, di Semangat Pagi, hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran.
0: Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.

0: mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
1: Pak, Pak.
2: Apa, Bu?
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya, sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang selalu sedang membersamai sahabat semua sampai purna pukul 10 ya. Kurang dari 1 jam saya masih membersamai sahabat semua di program ini. Sahabat, apakah saat ini Anda sedikit mengalami gangguan mental? Gangguan kesehatan mental, di mana gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan ini selama ini dikenal mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Namun, penelitian terbaru menunjukkan dampaknya tidak hanya terbatas pada kondisi psikologis, melainkan juga dapat mempengaruhi kesehatan jantung hingga memperpendek harapan hidup. Nah, sahabat, diungkapkan bahwa orang dengan gangguan mental umum termasuk depresi, gangguan kecemasan, bipolar, skizofrenia, dan gangguan stres pasca trauma ini memiliki harapan hidup yang lebih pendek sekitar 10 hingga 20 tahun dibandingkan populasi umum. Nah, ini Mel. Nah, penelitian menyebut salah satu penyebab utama kesenjangan tersebut adalah meningkatnya risiko penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung dan stroke ya. Dan saya sadur dari Best Life, di mana penelitian menemukan bahwa orang yang hidup dengan gangguan kesehatan mental memiliki risiko penyakit jantung, stroke maupun kematian akibat penyakit kardiovaskuler ini sekitar 50% hingga 2 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengalami gangguan mental. Hubungan tersebut juga bersifat dua arah, artinya seseorang yang masih mengalami penyakit jantung ini berisiko lebih besar mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan lebih dari 40% pasien penyakit kardiovaskuler diketahui juga memiliki gangguan psikologi seperti depresi atau kecemasan. Jadi, secara lebih rinci, penelitian menunjukkan bahwa penderita depresi ini memiliki risiko 72% lebih tinggi mengalami penyakit jantung. Sementara itu, gangguan kecemasan dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskuler sebesar 41%. Dan risiko tertinggi ditemukan pada penderita skizofrenia yang memiliki kemungkinan hampir 2 kali lipat atau meningkat hingga 95%. Ini mengalami penyakit kardiovaskuler yang dibandingkan populasi umum. Di mana hubungan antara kesehatan mental dan penyakit jantung ini dipengaruhi berbagai mekanisme biologis maupun perilaku. Stres berkepanjangan dan peristiwa hidup yang menekan diketahui dapat memicu munculnya depresi, kecemasan, PTSD, maupun skizofrenia. Pada saat yang sama, stres kronis ini juga menjadi faktor risiko penting bagi penyakit jantung ya. Selain itu, respon hormon stres dan proses peradangan dalam tubuh diduga memperburuk kedua kondisi tersebut secara bersamaan. Gangguan mental juga seringkali mempengaruhi kebiasaan sehari-hari seperti meningkatkan kebiasaan merokok, kurangnya aktivitas fisik, pola tidur yang buruk, kemudian hingga pola makan yang tidak sehat. Dari berbagai faktor tersebut diketahui berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyakit kardiovaskuler. Meski memiliki risiko penyakit jantung yang lebih tinggi, penelitian menemukan bahwa penderita gangguan mental ini justru lebih jarang menjalani pemeriksaan kesehatan fisik maupun screening penyakit kardiovaskuler. Dan kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor lah ya, mulai dari stigma terhadap gangguan mental, keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya literasi kesehatan, hingga kurangnya dukungan sosial. Karena itu, pentingnya pendekatan pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan kesehatan mental dan fisik ini ya. Beberapa langkah yang direkomendasikan meliputi screening kesehatan mental secara rutin di layanan jantung, pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung di layanan kesehatan jiwa, kemudian penanganan stres dan trauma atau promosi gaya hidup sehat serta kebijakan yang memperluas akses terhadap layanan kesehatan. Di mana temuan ini memperkuat bahwa kesehatan mental ini tidak dapat dipisahkan dari kesehatan fisik. Penanganan depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya sejak dini tidak hanya membantu meningkatkan kualitas hidup,
tetapi juga berpotensi mengurangi risiko penyakit jantung dan memperpanjang harapan hidup. Okay, ada Ivan 17, jangan paksa rindu, yang udah di request sama Mbak Marita Clarissa atau Mbak Rita, ibu guru SD Kalinegoro 5 ya di Kalinegoro. Juga buat sahabat semuanya yang selalu setia barengan saya AYUL di program Semangat Pagi, Selamat Pagi.

0: Pada kita kalau kita mau belajar, apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, tepat hari ini, 12 Juli 1975, Monumen Nasional atau biasa disingkat Monas, untuk pertama kalinya dibuka bagi umum. Tugu Monas terletak tepat di tengah-tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Tugu Monas adalah monumen peringatan yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tugu Monas dibangun untuk membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Tugu ini memiliki mahkota berupa lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. 28 kg dari 38 kg emas pada obor Monas adalah sumbangan dari Tengku Markam, seorang pengusaha Aceh yang pernah menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Rancang bangun Tugu Monas berdasarkan konsep Lingga dan Yoni. Sejak masa prasejarah, Lingga dan Yoni adalah lambang kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi. Insan Edukasi, pembangunan Monumen Nasional adalah inisiatif Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Tahun 1954, sebuah Komite Nasional dibentuk, dan sayembara perancangan Monumen Nasional pun digelar. Dalam sayembara tersebut, terpilih karya Frederick Silaban. Namun kemudian, Soekarno meminta Monumen Nasional berbentuk Lingga dan Yoni. Silaban merancang kembali monumen itu sesuai dengan keinginan Presiden pertama RI. Akan tetapi, karena rancangan yang diajukan Silaban membutuhkan biaya yang besar, akhirnya Soekarno meminta arsitek R.M. Sudarsono menyesuaikan rancangannya. Frederick Silaban dan R.M. Sudarsono pun ditunjuk sebagai arsitek dalam pembangunan Monas tersebut. Pembangunan monumen secara resmi dimulai pada bulan Agustus 1961 di bawah perintah Presiden pertama RI Soekarno. Saat itu, secara seremonial, Soekarno selaku Presiden RI menancapkan pasak beton pertama sebagai tanda awal dimulainya pembangunan. Dan tanggal 12 Juli 1975, monumen ini secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua, Soeharto, untuk dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Insan Edukasi, sebagai generasi bangsa tentu kita bangga memiliki sebuah warisan karya dari generasi kita yang terdahulu. Sudah sepatutnya kita jaga, serta kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Monumen Nasional bukanlah sebuah bangunan biasa, melainkan bahasa simbol untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia dari penjajahan.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
4: Ada dong, jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
3: Memangnya selengkap apa?
4: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
3: Wah, pas banget nih.
4: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
5: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
4: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
5: Magelang Fair 2026.

Sahabat, ada yang bilang bahagia itu sederhana. Buat saya sih, sesederhana mendengar kabar Anda setiap hari ya, Cella. Syahdu banget dong. Dan semoga yang mendengar jadi tersenyum, dan yang sedang jatuh cinta, yang sedang jatuh cinta semakin berani mengungkapkan rasa ya. Karena cinta itu tidak boleh dipendam, harus diungkapkan. Kalau terlalu dipendam, lama-lama jadi bisul ini. Benar gak, Marita? Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, IUL, di program Semangat Pagi. Dan selamat pagi yang lagi menikmati Car Free Day. Buat sahabat semua yang selalu setia juga buat saya di pagi yang cukup luar biasa ini. Biar cerah tapi dingin ya, bagaimana dengan tempat Anda? Oh ya, informasi yang berada di daratan Dieng tadi, Amel udah pergi ya. Berapa sih suhunya? Dan beberapa waktu yang lalu saya dikirimi foto temen, suhu tuh minus 6 derajat Celcius. Minus 6 derajat Celcius itu jadi berubah jadi es gitu ya. Oh ya sahabat, sebuah penelitian memperkirakan bahwa hawa panas dan kekeringan akibat pemanasan global ini telah memicu kerugian panen jagung, gandum, dan kedelai hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat atau 361,6 triliun rupiah setiap tahunnya. Di mana jumlah kerugian ini bisa melonjak ke 8 kali lipat menjadi lebih dari 160 miliar dolar Amerika Serikat atau 2.892.000 triliun rupiah pada tahun 2100. Kecuali jika kita segera memotong emisi gas rumah kaca secara besar-besaran. Meskipun kerugian uang terbesar akan dialami oleh negara produsen raksasa seperti Amerika Serikat, dampak terberat justru bakal dirasakan oleh negara-negara miskin sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Jika melihat negara-negara paling tertinggi di Afrika, tertinggal di Afrika ya, dampaknya jauh lebih besar. Hal ini bisa memicu kerusuhan sosial yang dan peningkatan gelombang perpindahan penduduk ya. Ini disampaikan Yiling Huang dari lembaga peneliti YASA di Australia. Namun ada ketidakpastian yang besar dalam perkiraan masa depan seperti itu. Hal itu karena banyak hal tergantung atau bergantung pada bagaimana para petani merespon dan menyesuaikan diri dengan iklim yang terus berubah. Misalnya mengganti jenis tanaman atau memasang sistem pengairan jika memungkinkan. Dan sebenarnya tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun kesadaran dan mendorong perubahan tersebut agar perkiraan buruk ini tidak sampai terjadi. Dimana inilah tugas utama para ilmuwan iklim. Dan perkiraan buruk ini membuat orang segera bertindak sehingga ramalan bisa salah gitu ya. Data cuaca panas ekstrim dan tingkat kekeringan di masa lalu kemudian dibandingkan dengan hasil panen dari tahun 1974 hingga 2004 untuk mengukur seberapa besar dampak buruknya. Setelah itu para peneliti menggunakan hubungan data tersebut untuk memperkirakan kerugian panen dari tahun 2007 hingga 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan suhu panas dan kekeringan telah menyebabkan penurunan hasil panen sebesar 3,5% dibandingkan dengan periode 1974 sampai 2004. Angka sekitar 3% ini mungkin terdengar kecil ya. Tetapi ini adalah dampak yang sangat besar bagi pasar pangan global yang di beberapa wilayah bisa memicu krisis pangan yang murah. Di mana para peneliti kemudian menghitung kerugian uangnya berdasarkan data pangan PBB FAO mengenai beberapa besar harga jual yang seharusnya diterima petani pada saat itu. Terakhir, menggunakan cara yang sama untuk memperkirakan kerugian di masa depan dalam beberapa pilihan kondisi polusi emisi yang berbeda dengan anggapan bahwa manusia sudah mulai melakukan beberapa upaya penyelamatan. Dalam perkiraan kondisi polusi yang sangat tinggi disebut skenario SSP3 kurang dari 7,0. Dan hasil panen dunia ini diprediksi akan merosot sekitar 35% pada tahun 2100. Duh, berkembangnya ilmu teknologi sudah bisa memprediksi sekian puluh tahun yang akan datang ya.
Okay, aku sayang, aku masih sayang ST12 dari Van Houten yang udah di request Bunda Erna ya. Dan aku dan dirimu Ari Lasso featuring BCL yang udah di request Pak Herman Tindar Utara. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya, Ayu Al, di program Semangat Pagi. Selamat

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau LADUSING, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

kasih buat sahabat semua yang selalu setia bareng saya, Ayu Al. Tak berasa ya, pernah sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama sahabat semua di hari ini di program Semangat Pagi. Dan jam 10 nanti Anda bisa menyatu di program Barat Golden Magelang FM ya. Persembahan terakhir yang bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua ada Virgon, Surat Cinta untuk Starla, dan Kinarnya Hi-Fi, Negeri di Awan. Ini yang bakal menjadi lagu pungkasan di kesempatan hari Minggu pagi 12 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Ayu undur diri dari hadapan Anda. Tetap semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar. Good morning. Bertemu dengan salah saya di pagi hari ini dalam Barat Golden di hari Minggu 12 Juli 2026. Luar biasa ya sahabat dengar. Menemani sahabat dengar semua sampai nanti di jam 1 siang untuk hadirkan lagu-lagu barat oldies buat sahabat dengar yang ingin bergabung. Salah satu kebersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan pagi ini tentunya sahabat dengar, ini adalah weekend ya buat kita semua. Jadi buat sahabat dengar, kita manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk bersantai, untuk berquality time bareng dengan keluarga dan orang-orang yang kita cinta gitu kan. Dan apapun aktivitas sahabat dengar semua, semoga semuanya lancar dan sesuai dengan yang diharapkan ya. Beautiful Sunday. Mari kita untuk mengawali pagi ini ya, biar lebih semangat lagi, biar lebih beautiful lagi. Dari Daniel Boone.

0: Tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae. Emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Mutiara, karya William Osler, Bapak Kedokteran Modern dari Kanada. Pekerjaan baik hari ini menjadi persiapan terbaik hari esok.
1: Insan edukasi melakukan pekerjaan hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh, baik itu pekerjaan kecil ataupun besar, berarti kita sudah bertanggung jawab menyiapkan pekerjaan hari esok dengan sebaik-baiknya.

0: You.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
4: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Barrett Garden. Barrett Garden. Kembali lagi sama Toninger di Barat Golden ya, bersama dengan Salsa. Dan sudah ada yang gabung bareng di WhatsApp 0882 135 135 ya. Oke, ada Pak Royanto di Demak sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Bu Nani, buat Bu Widuri, Bu Haryani, Mama Olga, buat Bu Endang, Bu Wit, Bu Murni, dan semua pendengar Barat Golden aja. Requestnya dari Tom Jones. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya. Ada Bu Murni juga yang udah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak Salsa. Oke deh, mat siang juga buat Bu Murni. Lagunya Whitney Houston. Salamnya buat Oma Kenso, buat Mama Javi. Kok Mama Javi? Mas Javi. Maaf, salah baca nih Bu Murni. Terus juga buat Mbak Nadine, terus Bu Endang Wahyu, buat Bu Sadowo, Bu Eti, Pak Herman, Pak Tarmono, Mama Vega, Bu Nani, dan semuanya aja ya. Terima kasih buat siaran ya, sampai selesai. Matur nuwun, terima kasih, thank you buat Bu Murni ya. Selamat bekerja hari ini, kerja ya Bu Murni ya. Selamat bekerja, selamat menjalankan aktivitas di hari ini. Baik, selamat mendengar. Salsa masih tunggu kebersamaan Anda ya, tentunya di Barat Golden. Jadi Salsa akan menemani untuk hadirkan lagu-lagu Barat Oldies tahun 90-an yang belum gabung Salsa sampai nanti jam 1 siang ya. Oke, Delilah dari Tom Jones menemani kita dulu di menit ke-34 lepas dari jam 10 pagi. Tetap bersama dengan Salsa.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, masih belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung atau Kejagung masih menunggu pelimpahan berkas perkara dari Kortas Tipit Kor Polri sebelum melanjutkan proses hukum. Pelaksana tugas Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan penahanan terhadap Febri belum dilakukan hingga saat ini. Rudi mengatakan Kejagung akan mempelajari seluruh hasil penyidikan setelah berkas diterima. Penetapan Febri sebagai tersangka sebelumnya diumumkan pada hari yang sama. Dalam perkara tersebut, penyidik juga menetapkan Don Rito dari pihak swasta sebagai tersangka. Kepala Kortas Tipitkor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto mengatakan Don Rito diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Toto mengatakan penyidik juga menetapkan Febri sebagai tersangka dugaan korupsi dan pencucian uang. Perkara tersebut berkaitan dengan proses penanganan hukum oleh oknum penyelenggara negara. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ora ono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
0: Barat Golden. Barat Golden.
4: Kembali lagi ya bersama di Barat Golden. Baik, selamat dengar. Salah mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp 0882-135-135 ya. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Barat Golden, selamat siang. Selamat siang juga Pak Herman ya. Ini salamnya buat Pak Iwan, buat Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, buat Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Nungki, Bu Murni, semuanya aja buat semua pendengar Radio Magelang FM. Semoga hari ini terhibur dan selamat bertugas buat Mbak Salsa. Akhirnya terima kasih buat Pak Herman, nanti lagunya dari Lobo akan Salsa hadirkan ya. Dan ada yang depo, siang Barat Golden, selamat siang juga. Lagunya dari Andy Williams, nanti Salsa hadirkan, salamnya aja buat semua. Selamat siang dan terima kasih. Sami-sami. Baik, tadi lagunya akan Salsa hadirkan ya, dan akan menemani kita dulu Oasis dari Kebalik ya, Wonderwall dari dengan lagu Oasis Kebalik ya. Oke, ini dia menemani saudara-saudara semua di menit 17 lepas dari jam 11 siang.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparat negara melakukan introspeksi dan membenahi diri demi mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi. Presiden menegaskan rakyat menginginkan aparatur negara bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Presiden mengingatkan seluruh atribut, jabatan, dan kehormatan yang dimiliki aparat negara berasal dari kepercayaan rakyat. Karena itu, setiap aparatur negara harus mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Presiden mengatakan masyarakat tidak lagi menginginkan praktik korupsi maupun berbagai bentuk penipuan terus terjadi di Indonesia. Karena itu, Presiden meminta seluruh aparatur negara harus melakukan pembenahan serta memperkuat integritas dalam menjalankan amanah. Presiden juga menegaskan komitmennya untuk terus memberantas korupsi meski menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, sejumlah kelompok yang selama ini menikmati praktik korupsi akan terus berupaya menghambat upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Presiden memastikan penegakan hukum akan dilakukan secara adil tanpa memandang status, jabatan, maupun kekuasaan seseorang. Pemerintah berkomitmen menghadirkan kepastian hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Nostalgia bersama di Barat Golden dengan Salsa tentunya. Hari ini hari Minggu 12 Juli 2026 ya, dan diperingati Hari Koperasi Nasional. Ini sejak Kongres Koperasi Indonesia pertama pada 1947 ya. Dan ini dilansir dari Dewan Koperasi Indonesia, Hari Koperasi Nasional diperingati setiap 12 Juli. Dan dengan adanya koperasi ini, dengan adanya semangat koperasi ini bisa berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Baik, Soul Ninger, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Nanti di jam 11 lebihnya 46 menit azan zuhur terlebih dahulu, dan Salsa masih terus menemani sampai nanti jam 1 siang di Barat Golden.

0: Lembang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong, jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
2: Magelang Fair 2026.
1: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
3: Loh, kok bingung? Data

0: saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
1: Memangnya ada apa sih di sana?
0: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
1: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
0: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
1: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
0: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

Sobat Ninger, kembali lagi ya bersama di Barat Golden. Dan cuaca di wilayah Jawa Tengah di hari ini 12 Juli 2026 secara umum didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar di antara 20 derajat hingga 33 derajat Celcius. Untuk sore sampai dengan malam hari, sebagian wilayah seperti kawasan pegunungan juga berpotensi mengalami hujan ringan. Untuk daerah Semarang ini perkiraan cuaca cerah sepanjang hari dengan suhu mencapai 33 derajat Celcius. Untuk daerah kawasan pegunungan termasuk wilayah Magelang dan sekitarnya, cerah berawan pada pagi hingga siang. Dan ini untuk sore hari sampai dengan malam hari ini terpantau juga akan cerah berawan, tapi ada beberapa wilayah berpotensi turun hujan ringan lokal ya. Dan tetap waspada fenomena bedinding di mana suhu malam hingga dini hari biasanya terasa sangat dingin, berkisar 14 sampai dengan 18 derajat Celcius. Baik, Salsa mau kembali menyapa yang sudah bergabung. Ada Bu Tuti Haryanti di Secang ya, sudah bergabung bersama dengan Salsa di WhatsApp 0882 135 135 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gabung bersama di Barat Golden. Salamnya buat Bu Nunggi, buat Bu Murni, Bu Riono, Bu Sadowo, Mama Vega, terus juga buat Bunda Eti, Bu Nani, Pak Tarmono, Pak Priyanto, Pak Lembayung, dan semuanya saja ya. Dan salam juga buat keluarga pendengar setia Magelang FM di mana saja, selamat beraktivitas. Tadi lagunya dari Scorpions dengan Always Somewhere sudah Salsa hadirkan menemani ya. Semoga didengarkan oleh Bu Tuti Haryanti. Barusan saja ya, setelah sebelum iklan tadi. Baik, menemani kita Aerosmith dengan I Don't Wanna Miss a Thing. Di menit ke-12 lepas dari jam 12 siang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo, saya Bang Data. Selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Hari ini kita akan melihat rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Menariknya, dengan memahami tren pengeluaran ini, kita bisa mengungkapkan pola hidup masyarakat secara lebih mendalam.
5: Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Magelang dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per bulan berada di angka 1,49 juta, kemudian meningkat menjadi 1,7 juta pada tahun 2022, lalu sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 1,5 juta.
4: Pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah dan nasional, pengeluaran per kapita di Kota Magelang tercatat lebih tinggi dengan rata-rata pengeluaran di Jawa Tengah sebesar 1,2 juta dan rata-rata nasional berada di sekitar 1,45 juta.
5: Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terbesar masyarakat Kota Magelang berada di kategori makanan, khususnya kelompok makanan dan minuman jadi. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini tercatat sebesar 209.000, meningkat menjadi 290.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 239.000 di tahun 2023. Ini mengindikasikan tingginya konsumsi makanan siap saji di Kota Magelang.
4: Selain makanan jadi, kelompok rokok juga menunjukkan pengeluaran yang cukup besar. Di tahun 2021, pengeluaran untuk rokok berada di angka 54.000, naik menjadi 77.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 64.000 di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa rokok masih menjadi bagian konsumsi yang cukup dominan di Kota Magelang.
5: Kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga juga menyedot banyak pengeluaran dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini sekitar 408.000, naik menjadi 466.000 pada tahun 2022 dan berada di 454.000 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan besarnya biaya untuk tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga di kota ini.
4: Data pengeluaran terbesar masyarakat Kota Magelang tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, seperti melakukan edukasi tentang konsumsi yang lebih sehat atau menyediakan akses makanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
5: Nah, itulah penjelasan tentang rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Kira-kira topik menarik apa ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data!
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Terima kasih ya yang sudah membersamai di Barat Golden. Dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sahabat dengar semua. Selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lunch at a food stall nearby. There are some satay sellers around the waterfall. Yummy.
1: Wow. So your journey was really wonderful.
0: That's right. What about you? Where did you spend your holiday?
1: I didn't go anywhere. I just stayed home to clean my house. By the way, the bell is ringing. Please, go to your classroom.
0: Okay, miss.
2: Sahabat cerdas, demikian tadi telah kita simak dialog tentang memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi, rutin maupun tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau. Dari dialog di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi, rutin maupun tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau, kita dapat menggunakan kalimat tanya ya atau tidak. Seperti,
3: did you have a nice holiday?
2: Untuk memberikan informasinya, kita dapat mengungkapkan dengan kalimat,
3: yes, I did. I spent my holiday with my family.
2: Untuk meminta informasi terkait keadaan, atau tindakan, atau kegiatan, atau kejadian yang dilakukan atau terjadi, rutin maupun tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau, kita juga dapat menggunakan kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya. Misalnya,
3: where did you spend your holiday?
2: Jawaban yang dapat diberikan adalah,
3: my family and I went to Tawangmangu Waterfall. We went there by car. We left home at 8 in the morning and arrived there at 12 noon.
2: Contoh lainnya adalah,
3: what did you do there?
2: Informasi yang diberikan adalah,
3: after we arrived, we took a walk to the waterfall. While we were walking along the path, we saw some monkeys in the trees. They looked funny. It took several minutes to reach the waterfall. The scenery was so beautiful. The water felt like rain falling onto my body. I stood right near the waterfall.
2: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberi dan menerima informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi, rutin maupun tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu yang lampau. Setelah ini, kamu akan mendengarkan dan menjawab soal-soal Task 1 dan Task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal berikut.
4: Terima kasih. Kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. English Audio Resources. English Audio Resources, Task 1.
2: Latihan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi, rutin maupun tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau, yang berjudul,
3: did you have a nice holiday?
2: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak penggalan dialog yang telah diperdengarkan. Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal tentang dialog tersebut. Task 1 memuat 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
1: Morning, Wina. You look

0: so fresh today. Did you have a nice holiday?
1: Morning, Miss. Yes, I did. I spent my holiday with my family.
0: Wow, that sounds nice. Where did you spend your holiday?
1: My family and I went to Dawang Mang Waterfall. We went there by car. We left home at 8 in the morning and arrived there at 12 noon.
0: It took a long time to get there, right? What did you do there?
1: After we arrived, we took a walk to the waterfall. While we were walking along the path, we saw some monkeys in the trees. They looked funny. It took several minutes to reach the waterfall. The scenery was so beautiful. The water felt like rain falling onto my body. I stood right near the waterfall.
0: That's wonderful. Where did you have lunch?
1: My family and I had lunch at a food stall nearby. There are some satay sellers around the waterfall. Yummy.
0: Wow. So your journey was really wonderful.
1: That's right. What about you? Where did you spend your holiday?
0: I didn't go anywhere. I just stayed home to clean my house. By the way, the bell is ringing. Please, go to your classroom.
1: Okay, Miss.
2: Question number one. Where did Weena spend her holiday? A. At home. B. At school. C. In the jungle. D. At Tawang Mangu Waterfall. Question number two. What time did Weena and her family leave for Tawang Mangu? A. At 8 in the morning. B. At 8 in the evening. C. At 12 in the afternoon. D. At 12 in the middle of the night. Question number 3. What did Weena see while walking on the path? A. Some food stalls. B. Some waterfalls. C. Some satay sellers. D. Some monkeys in the trees. Question number 4. Where did Weena's teacher spend her holiday? A. At home. B. At school. C. At the office. D. In the park.
3: Sahabat cerdas, task 1 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
2: English Audio Resources Explanations Task 1
3: Pembahasan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi rutin maupun tidak rutin atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau yang berjudul
2: Did you have a nice holiday?
3: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
2: Question number 1. Where did Weena spend her holiday? A. At home. B. At school. C. In the jungle. D. At Tawang Mangu Waterfall.
3: Jawaban yang paling tepat adalah
2: D. At Tawang Mangu Waterfall.
3: Sekarang, simak kembali soal nomor 2.
2: Question number 2. What time did Weena and her family leave for Tawangmangu? A. At 8 in the morning. B. At 8 in the evening. C. At 12 in the afternoon. D. At 12 in the middle of the night.
3: Jawaban yang seharusnya kamu pilih adalah
2: A. At 8 in the morning.
3: Simak kembali soal nomor 3 berikut.
2: Question number 3. What did Weena see while walking on the path? A. Some food stalls. B. Some waterfalls. C. Some satay sellers. D. Some monkeys in the trees.
3: Jawaban yang benar adalah
2: D. Some monkeys in the trees.
3: Kita lanjutkan ke soal nomor 4.
2: Question number 4. Where did Weena's teacher spend her holiday? A. At home. B. At school. C. At the office. D. In the park.
3: Jawabannya adalah
2: A. At home.
3: Sahabat cerdas, baru saja kamu menyimak pembahasan dari 5 soal yang ada pada task 1 atau latihan 1. Sekarang, kamu sudah paham kan?
2: English Audio Resources, task 2.
3: Latihan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi, rutin maupun tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu yang lampau, yang berjudul
2: Did you have a nice holiday?
3: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk memilih jawaban yang tepat pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Question number 1. What did you buy at the market yesterday? A. I buy some vegetables. B. I was buying some vegetables. C. I bought some vegetables. D. I am buying some vegetables. Question number 2. Ratna was playing with her doll when her mother... Her. A. Called. B. Calling. C. Call. D. Calls. Question number 3. Where did you spend your holiday? A. I am staying at home. B. I was playing football. C. I go to the beach. D. I went to my grandparents' home. Question number 4. When did you mop this floor? A. Tomorrow. B. Next week. C. Yesterday. D. Right now.
3: Sahabat cerdas, task 2 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
2: English Audio Resources Explanations Task 2.
3: pembahasan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi, rutin maupun tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau, yang berjudul
2: Did you have a nice holiday?
3: Sahabat cerdas, saatnya kamu menyimak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan pada task 2 atau latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Sekarang, simak kembali soal nomor 1.
2: Question number 1. What did you buy at the market yesterday? A. I buy some vegetables. B. I was buying some vegetables. C. I bought some vegetables. D. I am buying some vegetables.
3: Jawaban yang benar adalah C. I bought some vegetables. Pertanyaannya menanyakan apa yang kamu beli di pasar kemarin. Maka, jawaban yang tepat menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, sekarang kita simak soal nomor 2.
2: Question number 2. Ratna was playing with her doll when her mother A. called B. calling C. call D. calls.
3: Jawaban yang tepat adalah A. called. Kalimat di atas meminta kita untuk melengkapi kalimat dengan menggunakan simple past tense. Maka jawaban yang benar adalah called. Kita simak kembali soal nomor 3.
2: Question number 3. Where did you spend your holiday? A. I am staying at home. B. I was playing football. C. I go to the beach. D. I went to D. I went to my grandparents' home.
3: Jawabannya adalah D. I went to my grandparents' home. Kalimat tanya di atas menanyakan penggunaan simple past tense. Jadi, kata kerja yang digunakan harus dalam bentuk lampau. Simak kembali soal nomor 4.
2: Question number 4. When did you mop this floor? A. Tomorrow. B. Next week. C. Yesterday. D. Right now.
3: Jawaban yang benar adalah C. Yesterday. Pertanyaan di atas menanyakan kata keterangan waktu lampau. Jadi, jawaban yang tepat adalah yesterday. Sahabat cerdas, baru saja kamu mendengarkan pembahasan dari 4 soal yang ada pada task 2 atau latihan 2. Sekarang, kamu sudah paham kan? Semangat terus belajar bahasa Inggris dengan English Audio Resources. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
8: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
9: Ingat, cegah stunting itu penting.
10: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
11: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
12: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
11: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus, di mana ya?
12: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapain deh.
11: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sebuah profesi menuntut ketekunan, kesungguhan, dan kerja keras agar profesi itu memberi manfaat bagi orang yang menggeluti profesi itu, juga bagi profesi itu sendiri maupun bagi masyarakat luas. Dan itulah yang ditekuni oleh tokoh kita kali ini.
2: Memang seluruh, harusnya seluruh fasilitas pendidikan, artinya sarana pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA harusnya bebas rokok.
1: Siapakah beliau? Ya tentu, orang yang sangat gigih memperjuangkan agar lingkungan dan fasilitas pendidikan bebas rokok. Dan usaha itu telah dimulai di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sejak tahun 2004, Fakultas Kedokteran UGM adalah kawasan bebas rokok. Siapapun dilarang merokok di kawasan tersebut, mulai dari satpam, karyawan, mahasiswa, sampai ke dosen tidak diperbolehkan merokok. Bahkan kemudian, usaha yang dirintis di tahun 2004 itu berkembang. Bukan hanya di lingkungan Fakultas Kedokteran saja dilarang merokok, tapi seluruh fasilitas pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Insan edukasi, keberhasilan itu tidak bisa lepas dari peran serta tokoh kita ini, seorang psikolog dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Ibu Dokteranda Yayi Suryo Prabandari, MSI, PhD.
2: Saya dilahirkan 43 tahun yang lalu di Yogyakarta, 15 November 1964. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Semuanya laki-laki. Bapak saya seorang dokter, dulu juga profesor di Fakultas Kedokteran ini. Jadi Profesor Dr. Suyono, namanya lengkap, KPH Suyono Prawiro Hadi Kusumo, SPJ, SPS. Beliau seorang psikiater dan neurolog dan dosen di Fakultas Kedokteran. Kemudian ibu saya, Nyonya R.A. Suratniati, dulu adalah guru di SMA 8.
1: Lahir dari keluarga berdarah biru dan sekaligus keluarga yang mengedepankan pendidikan dan juga bekerja di bidang pendidikan serta ketersediaan biaya pendidikan, maka tidak heran Ibu Yayi, begitu tokoh kita ini biasa dipanggil, mengikuti jejak ayahandanya, ingin menjadi seorang profesor. Dan jalan menuju ke cita-cita itu telah dirintis sejak kecil melalui jenjang pendidikan formal yang terpilih.
2: Saya SD-nya di SD Marsudirini, Yogyakarta. OTK-nya di TK Sang Timur, dekat rumah. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 5, Yogyakarta. SMA-nya SMA Negeri 3, Yogyakarta. Dan masuk di S1-nya di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kemudian S2 saya di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan klinis. Kemudian S3 saya di University of Newcastle, di Faculty of Medicine and Health Sciences. Saya mengambil bidang, satu bidang namanya Community Medicine atau kedokteran komunitas. Itu lebih pada kedokteran pencegahan lah.
1: Dalam keluarga, Ibu Yayi mendapatkan perlakuan yang sama dengan ketiga saudaranya yang semuanya laki-laki. Hal itu justru menjadi cambuk bagi Ibu Yayi untuk bisa meraih prestasi yang lebih baik. Maka jika kakak dan kedua adiknya disuruh belajar, Ibu Yayi justru tanpa menunggu disuruh telah belajar karena niatnya sendiri. Hal itu dipengaruhi pula oleh situasi belajar yang diciptakan oleh kedua orang tuanya yang dosen dan guru. Setiap hari, Ibu Yayi melihat kedua orang tuanya membaca dan membaca. Maka, tanpa menunggu disuruh, Ibu Yayi selalu belajar dan terus belajar.
2: Saya tidak dituntut untuk selalu yang terbaik, itu enggak. Tapi justru itu merupakan tantangan buat saya gitu, karena saya enggak pernah disuruh belajar. Sementara kakak saya dan adik saya yang laki-laki itu disuruh belajar, saya justru malah belajar gitu. Jadi saya pengen menunjukkan bahwa wanita pun bisa.
1: Insan edukasi, karena tumbuh dan berkembang dalam keluarga berdarah biru, adakah pola pendidikan khusus bagi Ibu Yayi? Kisah tokoh, sekolah.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Eh yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arep blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung yu. Acarane ki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki yu?
4: Wis to yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
5: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
4: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.

0: ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Kan dulu kan kalau jadi guru kan nilai harus baik. Sekarang kan enggak. Siapa yang masuk jadi guru karena terpaksa, tidak diterima di universitas lalu jadi guru gitu loh. Sehingga memang terus terang aja lah, kelas 2 jarang yang kelas 1, kelas 2. Jadi kreativitas, inisiatif kurang.
1: Itulah pandangan dan keprihatinan seorang pengamat dan ahli pendidikan, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, Ibu Profesor Dr. Hajah Suharsimi Arikunto, penulis buku-buku pendidikan dan penelitian pendidikan yang sangat produktif. Ibu Suharsimi, begitu beliau akrab disapa, lahir di Santen, Bantul pada tanggal 11 Januari tahun 1937.
2: Dulu ayah saya itu guru SD. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Bapak saya itu menjabat jadi cari, saya belum tamat sekolah, bapak meninggal. Meninggal itu zaman kelas, masih kelas 6. Saya masuk di Sekolah Rakyat Kesultanan, namanya Kunyak Sri Sultan. Gitu dulu, saya kelas 3, terus masuk kelas 6, Sekolah Rakyat Negeri. Ayah saya itu sudah mendidik kami menghargai waktu, menghargai kerja. Waktu itu ya masih kecil, masih kelas, masih di bawah 5 tahun. Dididik betul. Bapak itu udah dicari, kan punya sawah penggah gitu. Kalau panen kan banyak, itu bapak itu sudah mendidik kami supaya rajin, supaya itu dimotivasi. Gabahnya dilumpuk ke, ambil ke, tak gulai wadah diwi-diwi, namai Hartini, Harsini, Haryati, gitu loh. Jadi kami rajin kalau ada orang mengumpulkan gabah-gabah, dimasukkan di karungnya sendiri-sendiri, diberi nama, suruh ngupeni sampai dadi beras, suruh menjemur sendiri. Nanti kalau sedang jemur padi, kan banyak yang gugurkan, lumpuk ke, so, dadi ke beras, kowe nutup diri. Berasit dolen nang ibumu, duitnya lumpuk no, sesok dinggu, apa senenganmu.
1: Itulah kenangan masa kecil di tanah kelahiran Ibu Suharsimi di Santen yang berjarak lebih kurang 3 km dari Pantai Samas. Sebuah kenangan yang membekas kuat di dalam benak Ibu Suharsimi. Betapa bapaknya dulu sudah menanamkan kebiasaan rajin bekerja dengan peduli terhadap berbagai persoalan yang ada di sekitarnya, yaitu mengolah sawah, memanen, dan mengolahnya menjadi beras. Sebuah tahapan pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan, kesabaran, sekaligus belajar menghargai hasil pekerjaan itu. Insan Edukasi, apa yang dialami Ibu Suharsimi di masa kecil barangkali sudah tidak bisa kita temukan lagi di masa sekarang. Mengolah sawah sudah menggunakan mesin. Begitu pula memanen dan menumbuk padi.
2: Waktu itu suruh, kalau ada orang menumbuk padi, kan ada sekam. Sekam suruh nginteri. Terus yang lembut, dedaknya didol. Nang pasal tak gendong, ya ayo didol. Ben tambah pakai duitmu, gitu loh. Jadi kan artinya anak itu bekerja itu bukan karena dipaksa, tapi dimotivasi.
1: Dengan motivasi yang diberikan, Ibu Suharsimi dan saudaranya pun bekerja dengan penuh semangat agar mendapatkan hasil yang maksimal dengan menggunakan waktu secara efisien dan disiplin yang ketat. Melihat perbedaan anak zaman Ibu Suharsimi dengan anak sekarang yang kenyataannya sebagian besar dimanjakan dengan berbagai fasilitas dari orang tua, maka Ibu Suharsimi sangat prihatin. Sebab, apa yang dialami Ibu Suharsimi di masa kecil itu sebetulnya merupakan sebuah pembiasaan hidup positif atau habits forming. dan latihan yang mengarah pada kemandirian atau life skill untuk membiasakan anak melakukan pekerjaan dalam lingkungannya sendiri. Di era global, anak harus disiapkan untuk menjadi anak yang memiliki keunggulan yang kreatif, cerdas, sehat, modern, dan peduli terhadap berbagai persoalan yang ada di sekitarnya. Dan menurut Ibu Suharsimi, orang tua memiliki andil besar.
2: Saya masih ingat waktu kecil, saya sekolah itu bagian saya mencuci popok. Itu bergilir pembagian tugas, lalu itu apa disiplin waktu. Pembagian tugas artinya bergilir, nanti saya bagian nyapu mana, hari Selasa saya nyapu sana, jadi begitu itu.
1: Kebiasaan hidup disiplin yang diperoleh Ibu Suharsimi dalam keluarga mempunyai andil besar bagi langkah hidup selanjutnya, terutama saat Ibu Suharsimi melanjutkan pendidikan di SKB dan SKA.
2: Tamat sekolah rakyat, saya masuk SKB. Terbang itu loh, yang sekarang jadi KFC SMP 8. Nah itu dulu namanya sekolah guru B, SKB, SKB, SKP, tahun 50 sampai tahun 53. Saya terpaksa ke sana karena kan ibu sendirian, ya nggak ada yang biayai. Terus di saya masuk ke sana yang tidak membayar, tapi dapat ikatan dinas. Nah, saya masih ikatan dinas 3 tahun. Terus dari situ saya ke SGN Jetis. Saya masuk asrama, di asrama di Jetis itu. Oh, dari sana saya berjuang, ini perjuangan saya berat. Karena kan dari SGB, ikatan dinas. Terus saya akan jadi guru SD, aku nggak mau. Kepengen nggak jadi guru SD. Kemudian harus berjuang, meningkatkan prestasi supaya bisa terpilih masuk SGA. Lalu lulusan tahun 56 itu harus ngajar SD, jadi saya berjuang mencari peluang supaya bisa melanjutkan. Jadi saya berjuang waktu itu, saya harus bisa itu karena kali ikatan dinas yang boleh melanjutkan kuliah itu hanya ranking 1 dan 3 saat ini.
1: Dan begitulah, dengan perjuangan yang keras seperti yang diajarkan ayahnya, tidak pergi tidur sebelum jam 11 malam dan tidak bangun lebih dari jam 5 pagi, Ibu Suharsimi memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan terus belajar. Meskipun teman-teman di asrama sudah pergi tidur, namun Ibu Suharsimi tetap terjaga dan belajar. Manakala rasa kantuk itu datang, diambillah air untuk mencuci muka, melanjutkan belajar. Dan di meja belajar, Ibu Suharsimi menulis dengan huruf besar kata-kata, "Saya harus bisa."
2: Kepala sekolahnya itu ada turun benda. Di situ di SMP 8 itu. Jadi kalau 8, yang saya terkenal sekali karena terlalu ketat gitu loh. Misalnya pagi jam 5 dung harus bangun, jam 6:30 harus sudah makan, jam 7 masuk kelas, nanti jam siang makan, terus sore harus kegiatan lain. Itu tekankan sekali kedisiplinan, kehematan gitu. Lihat lampu nyala siang harus dimatikan kalau enggak dijewer. Terus cuma pakai dikasih nomor. Jadi sekolah guru itu harus dididik, betul-betul seperti itu, keras, harus didikannya keras.

0: masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam Kisah Tokoh bersama Ibu Profesor Dr. Hajah Suharsimi Arikunto, perempuan sederhana asal Sanden Bantul, guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Insan edukasi melalui usaha dan kerja keras, akhirnya Ibu Suharsimi berhasil menyelesaikan sekolahnya di SKA dan diterima kuliah di PGPD Bandung selama 3 tahun. Pada saat mengikuti kuliah di PGSD Bandung itulah, Ibu Suharsimi bertemu dengan seniornya yang kemudian menjadi suaminya. Menikah tahun 1961.
1: Saya di Bandung sama sarjana muda. Saya di Jogja, saya masuk S1. Anak saya yang kecil baru 5 bulan. Dipaksa, saya paksa, aku harus S1 gitu. Jadi kuliahnya itu ada kos, saya nyewa rumah. Nggak ada listrik, teplok waktu itu. Kemana-mana naik sepeda. Anaknya kecil, tapi harus kuliah naik sepeda.
0: Sebuah gambaran tekad yang begitu besar. Demi sebuah pendidikan, Ibu Suharsimi menjalani tugas ganda sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak, dan sekaligus sebagai mahasiswa. Tapi semua terlampaui. Tahun 1966, Ibu Suharsimi lulus S1, kemudian S2 dan S3 diselesaikan tahun 83. Selain itu, Ibu Suharsimi masih menambah ilmunya dengan mengikuti pendidikan tambahan berupa training dan masing-masing berlangsung antara 3 minggu hingga 6 bulan di berbagai negara. Kesungguhannya mengabdikan diri di bidang pendidikan ditunjukkan dengan membagi ilmu dan pemikirannya lewat buku-buku yang ditulisnya.
1: Jadi saya coba-coba, kok saya punya ilmu kok nggak saya kembangkan. Jadi akhirnya saya coba, saya datangi penerbit di Kota Baru dulu gitu. Oh, boleh nggak nulis buku, tetapi namanya jangan nama saya gitu. Loh, kenapa Bu? Saya kan terkenanya orang pendidikan. Masa boleh IPA, nanti orang-orang IPA gimana? Meskipun saya punya hak, karena saya punya ijazah guru SD dan saya pernah membimbing siswa-siswa saya SGA mengajar di SD. Terus saya pernah kursus menulis buku 3 bulan gitu. Kalau enggak diterapkan sayang gitu.
0: Dan pada tahun 1976, Ibu Suharsimi menulis buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk Sekolah Dasar menggunakan nama Weni Aji Broto. Nama gabungan putrinya Weni dengan Broto Aji putranya. Setelah itu berturut-turut tahun 77 menulis buku Matematika Sekolah Dasar. Barulah untuk buku-buku penelitian Ibu Suharsimi menggunakan namanya sendiri. Tahun 79 menulis buku Prosedur Penelitian. Tahun 80 menulis buku Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Tahun 83 Pengelolaan Kelas Siswa. Tahun 85 buku yang ditulis berjudul Pengelolaan Material. Kemudian tahun 87 Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Tahun 88 Penilaian Pendidikan. Setahun kemudian menulis buku Manajemen Penelitian. Tahun 90 Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi. Tahun 96 menulis Modul untuk D2 Kurikulum Muatan Lokal. 97 buku pegangan mengajar kurikulum muatan lokal. Insan edukasi, di samping menulis buku, Ibu Suharsimi juga aktif melakukan riset penelitian pendidikan baik sebagai ketua maupun anggota. Di tengah hari-harinya yang sibuk hingga sekarang ini, Ibu Suharsimi masih suka menikmati lagu-lagu kesayangannya.
1: Lagunya judulnya apa ya itu ya? Anu.

0: Masih dalam program Kisah Tokoh dari Radio Edukasi. Gagasan Ibu Suharsimi melakukan tes dalam sertifikasi guru didasari bahwa mutu dan kualitas guru masih harus ditingkatkan. Untuk mengajar, seorang guru diperlukan kreativitas dan inisiatif agar bahan ajar yang diberikan tidak hanya memenuhi target namun berkualitas, sehingga siswa memiliki pemahaman yang sungguh-sungguh. Bukan hafal, tapi mengerti, memahami, dan menguasai. Bagi Ibu Suharsimi, di antara guru SD, SMP, dan SMA, guru sekolah dasar sangat penting dibanding yang lain. Guru SD-lah yang memberi dasar-dasar bagi anak.
1: Ternyata kalau di SD-nya gurunya bagus-bagus, harusnya itu, harusnya guru SD itu bagus. Guru SD paling penting dan paling berat. Oh, di Amerika ada kesempatan. Profesor-profesor boleh ngajar SD. Tapi status tetap profesor, tetap gajinya. Buat sini ini, buat suruh mengajar itu SD itu buat yang orang yang memang minat, yang minat SD gitu loh. Aku gelem jadi guru SD, tapi aku status masih dikit. Aku mau loh. Jadi kan sulit mengajar SD itu, harus telaten. Pokoknya memperbaikan pendidikan itu mulailah dari memperbaiki pendidikan calon guru SD. Mulai dari situ, karena paling penting SD. Jadi kedisiplinan, ketaatan, bahkan tanggung jawab itu dari SD loh. Jadi terlatih 6 tahun.
0: Upaya meningkatkan kemampuan guru yang digagas Ibu Suharsimi juga dilakukan sendiri oleh Ibu Suharsimi bagi mahasiswanya di IKIP atau sekarang Universitas Negeri Yogyakarta.
1: Saya punya duit, ya, punya buku itu ya, terus diringkas tugas Anda mencari pengayaan, tapi sesuai dengan ini, internet dari ini, siapa yang dapat mencari lebih banyak nilai yang lebih tinggi. Jadi nanti saya coba panduan bagaimana mengajar gitu ya. Pertemuan pertama saya jelaskan, pertemuan kedua Anda meringkas di rumah. Sudah meringkas Anda mencari pengayaannya tentang bab itu, tentang masalah itu. Kelompoknya saya kelasak bagi-bagi dengan kelompok-kelompok. Di rumah kelompok A mencari, kelompok B mencari. Sebelum ketemu saya Anda men-change-kan. Nanti di kelas ketemu dengan saya mau ngetek mereka tahu enggak. Di S3 pun saya begitu.
0: Belajar harus aktif, dan motivasi belajar harus ditumbuhkan sejak kecil. Ibu Suharsimi sangat merasakan bagaimana pendidikan keluarga pada masa kanak-kanak dulu menjadi pondasi dan dorongan baginya terus belajar, dan sekaligus memanfaatkan ilmu yang diperolehnya untuk kepentingan sesama.
1: Insan edukasi, pertama bersyukur dulu karena bisa masuk sekolah. Yang kedua, tekuni karena sudah masuk ya tekuni, jangan setengah-setengah. Kalau belajar itu ya betul belajar itu, berarti mengerti itu mengerti betul, supaya apa yang diperoleh ilmunya itu nanti bisa dimanfaatkan gitu. Apapun sekolah apapun baik gitu ya, tapi harus betul-betul gitu. Sekarang ini kelemahannya anak-anak sekolah keluar tidak bisa kerja karena tidak sungguh-sungguh sebetulnya. Kalau sungguh-sungguh terus, jangan hanya satu. Ya, pengalaman menunjukkan bahwa kalau nanti sudah menguasai satu ilmu, itu lalu tolong cari tambahan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu penting sekali. Insya Allah nanti kerjaan sudah menunggu.
0: Insan edukasi, itulah Ibu Profesor Dr. Hajah Suharsimi Arintuko. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat. Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Selamat berakhir pekan di hari Minggu 12 Juni. Juli 2026. Apa kabar sahabat pendengar? Panas sekali ya di luar sana. Jadi kalau pas masuk rumah atau masuk sebuah ruangan yang ber-AC, rasanya jadi hidup kembali. Setuju? Setuju pastinya ya. Biasanya kalau masuk kamar ini udah benar-benar yang posisi, cari posisi wena gitu ya, untuk menenangkan diri. Terlebih hari ini cuacanya sampai 28 derajat Celcius. Wah. Ya, tentu saja buat sahabat pendengar yang punya alergi terhadap paparan sinar matahari, ini lumayan perih ya di kulit, apalagi sudah bertambahnya usia. Sehingga rasanya gampang capek juga. Wajah bisa saja berubah menjadi kepiting rebus.

berbeda gitu ya sahabat pendengar terhadap tubuh kita. Bukan hanya lebih lelah, tapi juga bisa jadi gampang sensian. Ya udah deh, akhir pekan ini mending menenangkan diri, apalagi bersama dengan lagu-lagu kenangan yang diyakini secara ilmiah sebagai media untuk menenangkan diri. Kita ketemu dulu ya dengan lagu-lagu spesial. Ada Yuni Syara, Sepanjang Jalan Kenangan, sampai nanti usai di pukul 5 bareng sama Vita, tentu saja dari 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibu ne ono ora, Pak?
1: Ono kain jeru. Ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Sahabat pendengar, gelang telu magelang tempo dulu. Bersama Vita sampai jam 5 sore nanti bakal membersamai Anda untuk bisa menyatu dengan lagu-lagu nostalgia. Anyway, sobat pendengar, euforia Piala Dunia 2026 menjadi fenomena global yang masif ya. Bola ini jadi penyatu miliaran penggemar di seluruh dunia. Turnamen yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada ini memicu demam sepak bola di berbagai belahan bumi, namun juga menimbulkan perdebatan baru terkait isu geopolitik, lingkungan, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat. Sahabat pendengar, dunia sepak bola Afrika Selatan baru saja berduka setelah gelandang tim nasional Jayden Adams meninggal dunia pada usia 25 tahun. Kabar duka ini diumumkan oleh Serikat Pemain Sepak Bola Afrika Selatan pada Sabtu 11 Juli 2026. Hingga kini penyebab meninggalnya Adams masih belum diumumkan secara resmi. Kepergiannya sangat mengejutkan publik karena sang pemain baru saja membela negaranya di Piala Dunia FIFA 2026. Dalam pernyataannya, Serikat Pemain Sepak Bola Afrika Selatan menyebutkan Adams sebagai sosok yang membela negaranya dengan penuh kebanggaan dan keberanian. Organisasi itu juga menyebut kepergiannya sebagai kehilangan besar bagi keluarga, rekan, setim, dan sepak bola Afrika Selatan. Adams tampil dalam 3 pertandingan Afrika Selatan di Piala Dunia 2026, menjadi starter saat timnya bermain imbang draw 1 sama melawan Republik Ceko dan kalah 0-2 dari Meksiko. Ia kemudian masuk sebagai pemain pengganti saat Afrika Selatan mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Adams juga berada di bangku cadangan ketika langkah timnya terhenti setelah kalah dari Kanada pada 28 Juni lalu. Perjalanan Adams di Piala Dunia berlangsung di tengah suasana duka pribadi. Terlebih, neneknya Mariana Adams meninggal dunia sehari sebelum laga melawan Republik Ceko. Meski begitu, Adams tetap memutuskan untuk tampil membela negaranya. Keputusan tersebut mendapatkan apresiasi dari Menteri Olahraga, Seni, dan Kebudayaan Afrika Selatan, Gaetan McKenzie. Tentu saja, Adams yang dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rekan-rekannya, ia pernah mendedikasikan medali juara Liga Champions Afrika untuk mantan rekan setimnya di Stellenbosch, Oswin Andreas, yang meninggal pada 2023 silam. Kepergian Jayden Adams meninggalkan duka mendalam bagi sepak bola Afrika Selatan. Banyak pihak mengenangnya sebagai pemain berbakat yang masih memiliki masa depan panjang di lapangan hijau.

dari 103,5 Magelang FM. Selamat siang sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Dari dunia energi dikabarkan energi bersih sebagai mesin baru ekonomi daerah. RRI mengabarkan transisi energi sering dibaca sebagai urusan emisi. Ketika perusahaan memasang panel surya, memakai energi lebih rendah karbon dan mengefisiensikan operasi, perhatian publik biasanya berhenti pada angka penurunan karbon. Cara pandang itu penting, tetapi belum cukup. Di daerah tambang seperti Sumbawa Barat, energi bersih seharusnya dibaca sebagai infrastruktur ekonomi baru. PT Aman Mineral Nusantara Tenggara, bagian dari PT Aman Mineral Internasional TBK atau Aman, memberi ruang untuk membaca isu itu lebih luas. Aman telah mengintegrasikan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 26,8 MWP sejak Juni 2022. Dalam laporan keberlanjutan perusahaan, PT LS tersebut disebut dapat menghasilkan hingga 42 GWH listrik per tahunnya dan menghindari sekitar 40.000 emisi melalui penggantian sebagai penggunaan batu bara dan diesel. Namun opini ini tidak ingin berhenti pada PT LS. Energi bersih bukan hanya alat pengurangan emisi, melainkan fondasi daya saing daerah di kawasan tambang energi, menentukan kelancaran operasi, masa depan, hilirisasi, kebutuhan tenaga kerja, rantai pasok lokal, hingga kemampuan daerah menarik aktivitas ekonomi baru. Listrik yang lebih bersih dan andal dapat menjadi pintu masuk bagi ekonomi yang lebih panjang nafasnya. Dengan demikian, masa depan ekonomi daerah tambang tidak hanya ditentukan oleh mineral yang berhasil diproduksi. Ia juga ditentukan oleh kemampuan daerah mengubah transisi energi menjadi pengetahuan, pekerjaan, dan rantai nilai lokal. Dalam konteks Aman dan Sumbawa Barat, energi bersih dapat menjadi lebih dari agenda lingkungan. Ia dapat menjadi mesin baru ekonomi daerah asalkan manfaatnya mengalir ke ruang kelas, bengkel kerja, UMKM, tenaga muda, dan masyarakat lokal yang ingin tumbuh bersama perubahan zaman. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat mendengar sampai jam 5 nanti ya bersama Vita di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu, mengajak sahabat pendengar untuk bisa membuka kembali lembaran-lembaran kenangan ya dengan lagu-lagu favorit Anda di tahun tersebut. Anyway, Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Apa kabar nih buat yang sudah bergabung bersama Vita di 0882 135 135? Apa kabar untuk Mbak Murni ya? Assalamualaikum, selamat siang Gelang Telu. Waalaikumsalam. Mau kirim salam untuk semuanya saja ya. Ini lagunya nanti ditunggu ya Mbak Murni ya. Dan Anda yang mau gabung lewat 366899 Vita boleh. Persilahkan untuk bisa bergabung sekarang. Ini ada juga Bu Sadowo ya. Bu Sadowo, selamat siang menjelang sore. Mbak Murni mau request Frankie Si Halat Tua bareng sama Jane, Perjalanan. Salamnya buat Oma Kenzo, Mbak Susi, Pak Pri, ada Pak Herman juga, Bu Sadowo, Bu Eti, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bunda Riono, ada Bu Nani juga, Pak Tarmono, Om Yono, Om Jadi, dan semua grup Merahati aja ya. Selamat sore. Di situ adem ya Mbak Vita, di luar panas banget ya. Iya. Bu Sadowo, apa kabar di Perum Jambe Wangi ya? Waalaikumsalam. Kembalilah kasih rahmat Kartolo ya. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, ada Bu Nani di Kalinegoro, ada juga Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi, Mama Vega, Mbak Murni, Bu Tuti, Bu Sopel lagi nih, Pak Iwan, Pak Supriyanto juga, Pak Dipoyono, ada Pak Rohyanto, semua ya yang lagi merapat. Pokoknya siaran buat Vita, sehat selalu, banyak rezeki, selamat beraktivitas, semoga sukses, amin. Terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Ada Bu Tuti Haryanti juga di Secang. Apa kabar Bu Tuti? Semoga sehat ya. Waalaikumsalam. Salam-salamnya untuk Vita dan juga Bu Sadowo, ada Mbak Murni, Bunda Eti, Bu Riono juga, Bu Nani, Mama Vega, Mbak Nungki juga, ada Lembayung, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarmono. Semua ya pendengar setia. Lagunya boleh dong Tommy J Pisa di sini. Cintamu Bersemi. Pas banget ya, Vita juga lagi mau muterin lagu dari Tommy J Pisa. Boleh deh, langsung aja. Mbak Murni, Bu Sadowo, Vita akan putarkan lagunya spesial buat sahabat pendengar semua di Barat Golden.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Ayah, ibu, liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
5: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
6: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
4: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
5: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
4: Baik, Bu.
6: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
4: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
5: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
7: Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
7: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
6: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
7: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
6: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
7: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
6: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
8: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Tempo dulu bersama Vita. Selamat sore ya buat sahabat pendengar. Yang mau gabung boleh banget di 366-899. Halo-halo, gelang telu. Selamat sore.
1: Halo cantik, selamat sore.
0: Selamat sore cantik. Semangat sekali, kayaknya udah mandi, udah sehat gitu ya.
1: Tapi belum sholat.
0: Belum sholat, ya udah habis ini.
1: Ya itu cuma kayak Mbak Vita aja loh ya. Jadi terkenang yang masa lalu.
0: Biarlah masa lalu gitu katanya.
1: Biarlah
0: Inul.
1: Biarlah lalu ya.
0: Katanya Inul gitu ya.
1: Tapi kenangan manis berlalu.
0: Iya dong, tidak berlalu ya, tetap dikenang.
1: Aku minta aneh ya, Mbak.
0: Apa?
1: Teman sekolah.
0: Teman sekolah. Oke.
1: Ini entah di mana.
0: Titik Sandora teman. Ya.
1: Apa tuh nyanyinya kok lupa?
0: Titik.
1: Temanku yang dulu sebangku sekolah. Itu ya.
0: Iya.
1: Itu kenang berapa puluh tahun yang lalu. Masa anak-anak.
0: Masa anak-anak.
1: Pada masa tua-tua. Lensia tuh iya. Manusia lanjut usia. Yaitu itu aku sudah 11 loh Mbak.
0: 11 apa 12 sih Bu?
1: 11. Kesebelasan.
0: Kesebelasan ya. Ini ikut Piala Dunia enggak?
1: Ya, terima kasih yang udah pada gabung, udah pada kirim-kirim diriku. Ada tadi siapa ya? Bu Eti, ada Bu Pramono, Bu. Siapa Bu Kadewa ya? Bendang Wahyu, apa kabar? Mama Vega, lelanya mana? Aku pengen nyusul ke sana. Nanti udah sehat.
0: Iya, amin.
1: Ada Bu Mariono. Mama Vega udah sembuh belum nih? Sudah sehat ya Mama Vega ya?
0: Lagi
1: naik ya.
0: Masuk AIN kah?
1: Ke, makanya sakit di harapan.
0: Oh gitu.
1: Aku cuma dengerin aja doa dari rumah sama-sama sakit
0: sih. Iya ya.
1: Bintar Mbak. Sekarang nanti aku kangen nih lama sudah ketemu sama dulu ya. Bu Riono, ada Pak Iwan sama Mbak Titin, selamat sore, sehat selalu. Kalau Bu Riono juga, Bu Airman, Mas Royanto, Om Yono ya, Mas Lembayung Sutra juga Bu Duti. Yang di mana sih? Di Secang ya, sama Bu Chandra. Mas Lembayung Sutra ada, kamu nanti dulu ya. Apeh tarangkep-rangkep Pak Pria ada
0: iya.
1: Pak Tarmono. Apa kabar Pak Tarmono? Monggo. Nah lihat pasukan Dunung Pering mana ini? Lama gak muncul
0: iya.
1: Pak Tarmono, Pak Budi dan Pak MU. Apa kabar Pak? Nah, semuanya ya Mbak Yus. Selamat sore. Selamat menikmati gelang telu bersama Mbak Vita. Tetap cantik. Timu selalu. Biarpun
0: biarpun.
1: Terima kasih ya Bari.
0: Sama-sama ya Bu Nani. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani sudah gabung ya. Oke, sahabat pendengar, ini ada Pak Herman ya, Bu Sadowo dan Bu Tuti. Sama-sama dengan senang hati ya. Lagunya semoga bisa menjadi pelipur lara dan menemani aktivitas di sore hari ini. Oke deh. Yap. Tangis dan cinta ya Pak Herman, ditunggu lagunya. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Rohyanto, juga Pak Tarmono, ada Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, juga Mbak Murni. Selamat sore buat Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semuanya deh yang lagi pada gabung di Gelang Telu sampai usai nanti bareng sama Vita. Nah sahabat pendengar, ngomong-ngomong nih, Magelang Fair 2026 hari ini menjadi hari terakhir ya untuk bisa Anda datengin di alun-alun kota Magelang. Menghadirkan kurang lebih 120 stand ya, seperti festival kuliner nih, jajan-jajan. Apalagi sore-sore kayak gini ya. Kalau siang tadi emang panasnya tuh bener-bener yang bikin pengen langsung narik selimut. Eh kok narik selimut? Bikin ngantuk, bikin capek gitu ya. Kemudian ada pameran produk unggulan UMKM lokal dan nasional dan fasilitas bisnis seperti bisnis matching dan pelayanan publik. Festival kuliner ini atau food festival menjadi salah satu area yang teramai ya, dengan berbagai jajanan dan hidangan yang wajib dicoba satu persatu. Apalagi pameran UMKM dan produk unggulan, lebih dari 120 stand yang diisi oleh pelaku usaha, instansi pemerintah, perguruan tinggi hingga peserta dari berbagai kota di Pulau Jawa. Selain pameran, dukungan bisnis dan edukasi, terdapat kegiatan fasilitas pembiayaan perbankan dan pertemuan bisnis atau bisnis matching untuk bisa mendukung perkembangan usaha dan startup lokal. Apa nih sahabat pendengar kuliner yang benar-benar ngangenin kalau ke Kota Magelang ya? Apa? Getoknya kah? Atau kupat tahunya kah? Atau nasi megono? Nasi megono itu ada beberapa versi ya. Di Pekalongan versinya manis bingit. Saking manisnya ya. Kemudian nasi megono di Temanggung juga ada. Biasanya juga ada.

Gono Wonosobo itu juga beda lagi. Tapi yang paling enak kalau menurut Vita yang ada kacangnya itu ya, kacang panjang, terus sayur-sayuran yang lainnya. Aduh, sedap banget. Sore-sore ngomongin makanan nih, pertanda apakah harus makan kembali? Sahabat mendingan, selamat beraktivitas ya. Di Gelang Teluh, Vita akan menemani sampai jam 5 nanti.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
6: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
5: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
6: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
5: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
6: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
5: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
7: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
8: Pak, apa Bu?
9: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
8: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
9: Yang benar Pak.
8: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
10: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi
8: dukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
9: Yang benar Pak.
8: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.

Pesan edukasi, kita kembali diajak untuk berani berkata terus terang, terutama dengan diri kita sendiri, sehingga jiwa kita merdeka, tidak terjebak dalam ketidakjujuran dan kemunafikan. Mampukah kita bicara terus terang sesuai kenyataan?

0: Malang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor! motor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar dari Kabar Indonesia RRI, dikabarkan puncak Hari Koperasi, Presiden perkuat koperasi bukan berarti lemahkan yang lain. Dari RRI dikabarkan Presiden Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah memperkuat koperasi tidak berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Presiden mengatakan seluruh kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Presiden mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden menegaskan, Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat seluruh sektor ekonomi secara bersamaan. Penguatan koperasi harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbesar kekuatan ekonomi nasional. Presiden juga menyampaikan keyakinannya terhadap masa depan Indonesia. Kepala negara menilai bangsa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang sejahtera apabila seluruh elemen bekerja sama membangun perekonomian. Presiden sempat menyinggung masih adanya pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk maju. Menurutnya, pesimisme tidak akan membawa manfaat bagi upaya pembangunan bangsa. Presiden menegaskan, pemerintah akan terus mendorong berbagai program ekonomi yang berpihak pada rakyat. Salah satunya, melalui penguatan koperasi sebagai wadah ekonomi gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong, jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
3: Magelang Fair 2026
2: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran, kuliner, hiburan, edukasi, serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026, mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah, dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
6: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rung ono hasile.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
7: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
8: Gelang Telu, Magelang, tempo dulu, Magelang FM.

0: Milly de Scudery, seorang penulis wanita terkenal dari Perancis yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tetapi persahabatan tidak akan ada tanpa rasa hormat." Ini merupakan salah satu hal yang membuat persahabatan lebih daripada rasa cinta.
1: Insan edukasi, persahabatan tidak pernah lahir begitu saja dari sebuah kesepakatan, tapi lahir dari intensitas, kebiasaan, dan usaha keras untuk mempertahankannya. Apa yang kita alami demi seorang sahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang begitu indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang, seperti besi menajamkan besi. Persahabatan sering diwarnai dengan berbagai pengalaman suka maupun duka. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman. Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan. Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghormati sahabat Anda?

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.
5: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu. Sahabat pendengar, terima kasih banyak sudah menyimak Gelang Telu. Semoga lagu-lagu yang Vita putarkan bisa menjadi hadiah kebahagiaan tersendiri ya untuk Anda yang menikmati lagu-lagu kenangan. Saatnya Vita untuk pamit undur diri, mengajak sahabat pendengar sesaat lagi mendengarkan bacaan buku Pak Eko seri keempat dari judul Dosane Wong Lanang. Selamat menyimak acara ini sampai usai nanti. Selamat berakhir pekan di sisa hari. Menuju hari Senin sudah akan mempersiapkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ya. Semangat terus, sehat-sehat untuk Anda semua. Dan salam bahagia dari 103,5 Magelang FM. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa.

Mereh sampurno avyo kendat atetanyo.

Norae mot mewalere para sepuh calulan wanita nglakoni tumindak musrik kedabikan nuju jurang kasangsaran. Para miyarsa kakung putri menika wau namung tambahan repen arupi sekar pocong ingkang wosipun ngimutaken dumateng para muda-muda kita. Monggo sami tansah nyengkuyung menapa ingkang dados kersanipun Rama Ibu tumindak tumuju dateng kaum utaman tembemipun saged migunani dumateng nusa lan bangsa. Saengga sedaya wau saged kita saestu-estu ngraosaken katentreman tentrem ayem sak keluarga minggahipun kita tansah nyengkuyung sedaya kersanipun negari ingkang sakmenika nembe adreng-adrengipun mbangun. Para miyarsa cekap menapa ingkang dados kita aturaken mugi-mugi damel renaning penggalih bilih tanpa langen setunggal menapa mbiyang dinten candhaipun kita lajengaken malih mboten supen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng dalu sugeng aso sugeng sare saged pepak kados wekdal ingkang sampun katentokaken. Mugi-mugi rahayu ingkang pinanggih nuwun.

0: Mutiara Iman. Mutiara Iman.
1: Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Hadis riwayat At-Tabrani.

103,1 Sal Magelang FM di udara untuk semua usia. Sekarang dulu sahabat pendengar, alhamdulillah dalu wonten ing dinten Ahad

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik, Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
5: Ada dong, jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
4: Memangnya selengkap apa?
5: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
4: Wah, pas banget nih.
5: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
3: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran, kuliner, hiburan, edukasi, serta berbagai peluang usaha di sini.
5: Magelang Fair 2026, mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah, dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.
6: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, Pak.
3: Apa, Bu?
2: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
3: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi deh.
5: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: Apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya?
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jeru. Ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

kulon. Kalau fatu si samangga pinanggih kulo tok noyang. Betul yang buat nego. Lan nunggu mboten kata lumban sugeng dalu mboten nuwun menika wonten. Ayo judul. Dadi nunal nunul judul-judul pripun iki? Eh, lah sabar tenan iki ta. Sugeng dalu kula ningali nyamleng Radio Magelang FM. Gending pun Banyumasan, atur salam kagem Bopo Narko, lajeng wonten Bopo Tarmono Kendalu, Ibu Sumarni lan sedaya kemawon nggih, monggo dipun laras sesarengan kaliyan nyamleng wonten ing Radio Magelang FM dan ingkang ngayahi tugas dalu punika pikantuk kuwarasan sehat rezeki lancar saking lebih wong sedaya nggih, tur nuwun. Insyaallah semangke Banyumasan nggih. Lan ugi mboten katelumen sing dalu matur nuwun sinten malih nika. Mas ngerasake lelakon versi Jatilan mugi sehat Mas. Yeah, kula Mas Ristan. Oh Mas Ristan Mustaim Candi Mulyo Magelang. Yeah, insyaallah mangke nggih versi Jatilan. Klenengan enten kula tokno pun kuwi to insyaallah mangke. Lan uga sing dalu. Pak Suparti enggak wonten kan Gading Magelang atur salam kagem Bopo Siti ka Dingung kali Merto Yuden. Ugi Mbah Kamto karang Gading. Wah nika Mbah Kamto sampun sawetawis nika. Paning sian Mbah. Pak No Nasgor karang kidul, Pak Bagio Ki sugeng dalu mugi laris amin. Kenipun pangkur palaran Mas sugeng tugas salam sehat. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Suparti wonten ing Karang Gading, matur nuwun. Insyaallah samangke gending pun tenggo. Undi wae nyi Candra Lukita. Nggih, tegang Hyang, sekedap monggo pun laras liyen menika ingkang sampun cuma wis wonten petis manis. Monggo pun laras wonten ing kelenengan nyamleng.

0: Blank 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Panjenengan tak sesaket melacengaken

Sumugi tansah pinaringan rayu lestari witoto pinepi saking sedaya bebendu. Panjang yuswa makin tempatan rezekini pun ingkang barokah ingkang utami nikmat iman Islam ya. Dari nyawa cuman terkadang nyamlang. Atur salam dumateng

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Kedupa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Tresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting cariyos Layung Wilwati Tak Perangan Tigang Desa Songo. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah seratanipun sedaya asmaraman S. Kuping. Keluarga Ketoprak Mataram.

0: Wah,
1: hei, mati.
0: Peperangan kaisok. Kaya wong gelut.
1: Mati. Tanggak.
0: Si cita mengroyok. Aku jemroyok si orang jemroyok. Tau gak? Kudu nganggu silo. Aku ini. Loh, gue disini.
2: Bibi.
0: Kaya udah sih dikroyok saya kok. Nursito kan?
2: Bener. Tetapi aduk kayak Nursito sih dikroyok.
0: Aku
2: radil, gue radil yang
0: bongsi dikroyok. Neng gak dikroyok kaya ngono.
1: Mati.
0: Kayaan kok kaya kesisir kan?
2: Nganu ya dibantu kaya. Ayo, sakit. Ayo, sebatu.
1: Ayo, mati. Ayo, mati.

0: piye yo nek aku ki janjane malah kewuan. Iki aku ditimbali tenan apa ora? Nek upama aku bali, mengko aja aku ditimbali.
1: Aku yakin menawa Rekyo Patih nambi ki ora nimbali kowe.
0: Ning tenan yo.
1: Nimbali kowe mesti lumantar aku.
0: Yo, nek ngono aku percaya kowe. Aku saiki tak bali. Aku malah duwe panyokro bawang kok jojo dalam kasino paten tak tinggal lungo terus neng kono aku ki kapok sing wis kelakon kaya ngono kuwi.
1: Nah ya wis yen ngono Nursito kowe ndang bali wae.
0: Ya
1: aku karo Kakang Panjenengah tak suwan ngersane Rekyo Patih Nampi perkara kita aturne ngersane Rekyo Patih Nampi.
0: Lan aku matur nuwun marang kowe kabeh.
2: Ya
0: wis suwang-suwangan aku tak bali neng kasino paten.

0: sing arep mindakke katresnane awake dhewe.
1: Kembang kaya sepatu.
0: Emak, aku nek kowe, emak.
1: Aku ora anu to, pas to. Kembang sepatu apa kembang?
0: Emak wis kembang biru. Mawar, kembang nongo ya to. Aku saiki apa ya?
1: Nek kembang
2: kembang batu.
1: Kembang batu.

0: Mekaten kulo wau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo. Program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal meniku. Mugi-mugi dados sopan libur, sugeng pepisahan, mugi

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

Mari kita jujur, mari kita renungkan berapa banyak nama baik seseorang yang hancur di Indonesia karena dituduh melakukan sesuatu yang belum tentu benar lewat trial by press atau penghakiman oleh netizen. Berapa banyak konflik antar warga atau antar kelompok yang pecah di tanah air hanya karena sebuah tangkapan layar yang dipotong dan dinarasikan secara provokatif. Penyesalan selalu datang terlambat, dan ayat ini hadir sebagai rem darurat agar jempol kita tidak menjadi mesin pembuat dosa jariah. Setelah Allah mengajarkan kita cara membentengi, cara membentengi diri kita dari racun informasi pada ayat ke-6 ini, sekarang kita melangkah pada ayat yang ke-10 surah Al-Hujurat ini. Mengapa? Karena di Indonesia, ketika sebuah hoax atau fitnah gagal disaring, korban

rahmat. Allah menggunakan kalimah innamal mu'minuna ikhwatun. Kata ikhwatun dalam bahasa Arab bermakna saudara sekandung yang lahir dari rahim yang sama. Allah tidak menggunakan kata ikhwan yang berarti teman biasa. Artinya apa? Ikatan iman kita harus diletakkan di atas segala-galanya. Karena kita adalah saudara serahim yang saling membutuhkan di saat susah maupun di saat senang.

Indonesia adalah negara yang majemuk. Kita ditakdirkan hidup dengan ribuan suku, bahasa, dan latar belakang yang berbeda. Ditambah lagi dinamika politik, perbedaan pandangan keagamaan, hingga perbedaan pilihan tokoh seringkali membuat masyarakat kita rentan terpecah belah. Kita sering menyaksikan bagaimana kontestasi politik atau perbedaan mazhab membuat sesama muslim, sesama tetangga, bahkan sesama anggota keluarga tidak bertegur sapa selama bertahun-tahun. Kita terjebak dalam mentalitas kami versus mereka. Kita lawan mereka. Disinilah Al-Hujurat ayat 10 hadir sebagai pemersatu. Allah mengingatkan bahwa sekaya apapun perbedaan kita di Indonesia, sebanyak apapun perbedaan itu, selama kita bersujud menghadap kiblat yang sama, kita adalah saudara sekandung dalam iman. Namun Allah Maha tahu bahwa gesekan sosial itu pasti adanya. Maka Allah memerintahkan fa'aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, ayat ini adalah tamparan keras bagi kita yang seringkali justru menjadi kompor, menjadi penyulut di tengah konflik. Di ruang publik kita hari ini, ketika ada dua tokoh, ada dua kelompok, atau dua ormas yang sedang berselisih, netizen kita bukannya mendamaikan, malah sibuk membuat meme, saling mengejek, memprovokasi, dan memperlebar jurang permusuhan. Tugas kita sebagai Muslim Indonesia yang bijak adalah menjadi muslih, menjadi jembatan perdamaian, bukannya sebagai dinding pemisah. Kita harus aktif meredam ketegangan, baik dengan tutur kata yang sejuk di dunia nyata maupun dengan komentar yang membangun di dunia maya. Itulah mengapa ayat ini ditutup dengan kalimah wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Rahmat Allah, kedamaian dan keberkahan bagi bangsa Indonesia hanya akan turun jika kita aktif merajut, menjalin kembali tali persaudaraan yang sempat terkoyak. Sahabat pendengar yang senantiasa dirahmati oleh Allah, jika kita satukan pesan dari ayat ke-6 dan ayat ke-10 dalam konteks keindonesiaan kita hari ini, kita akan menemukan sebuah formula sosiologi yang sangat luar biasa. Ayat ke-6 adalah langkah pencegahan. Jika setiap dari kita memiliki kesadaran untuk memverifikasi, menyaring setiap informasi yang kita terima dan tidak mudah terprovokasi oleh berita palsu, maka setengah dari masalah pertikaian di Indonesia ini akan selesai dengan sendirinya. Kebiasaan tabayun akan menjaga akal sehat bangsa kita ini. Namun, jika konflik terlanjur terjadi akibat sisa-sisa polarisasi, maka ayat ke-10 hadir sebagai langkah penyembuhan. Jalannya adalah dengan islah, menjadi penengah yang adil, meredam ego, dan mengutamakan keutuhan ukhuwah serta persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan kelompok yang hanya sesaat. Dua ayat ini bukan sekedar hafalan untuk diperlombakan, melainkan
panduan hidup yang harus kita bumikan di bumi Nusantara ini. Mari kita jadikan momentum hari ini untuk berjanji pada diri sendiri. Yang pertama, kita tidak akan menjadi bagian dari barisan orang yang menyebarkan berita tanpa dasar kebenaran yang jelas, tanpa kita menyaring, tanpa kita memverifikasi berita yang kita sebarkan bisa jadi adalah sebuah berita palsu. Yang kedua, berjanjilah kita tidak akan membiarkan jempol kita menulis kalimat yang bisa menyakiti hati saudara sebangsa dan seiman. Karena saat ini bukan hanya mulutmu harimaumu, akan tetapi jarimu harimaumu. Yang ketiga, berjanjilah pada diri sendiri bahwa kita ingin menjadi agen kesejukan yang menyatukan, bukan pisau pemecah belah yang meresahkan. Mari kita jaga Indonesia ini, mari kita jaga tanah air tercinta ini dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan akhlak yang mulia. Ilmu tanpa akhlak percuma. Jadi, kedepankanlah akhlak kita di atas ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga persatuan bangsa ini, melembutkan hati-hati kita, dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba pengajak kedamaian, agen perdamaian Indonesia, agen perdamaian dunia. Terima kasih kepada sahabat pendengar sekalian atas kebersamaan Anda yang begitu berharga dalam beberapa menit ini. Mohon maaf atas segala kehilafan dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Teruslah membaca dengan bijak, teruslah menyebarkan kedamaian. Saya Niken Prasetyorini dari Kantor Kementerian Agama Kota Magelang mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Thumma assalamu alaikum.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama teman, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda.

0: bersama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
3: Ada dong, jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
2: Memangnya selengkap apa?
3: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
2: Wah, pas banget nih.
3: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
4: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
3: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
1: Magelang Fair 2026.

Sahabat pendengar 103,5 Magelang FM, pagi hari ini 18 derajat Celcius ya di kota Magelang. Dengan cuaca yang cerah dan terus begitu dingin ya di pagi hari, bahkan dari pagi sampai di pagi dari malam sampai ke pagi hari ini. Hari Senin 13 Juli 2026 menjadi hari yang perdana ya buat semua Bapak Ibu yang tentu saja membersamai buah hati yang masuk sekolah di hari pertama. Ya, ada gerakan dari sebuah kebersamaan mendidik anak-anak di lingkungan keluarga, yakni ayah dan juga ibu. Keterlibatan ayah terus digaungkan dan juga terus dilibatkan ya dalam mengambil rapot anak. Termasuk juga hari ini ada gerakan mengantar anak di hari pertama sekolah dengan anonim GEMAS. Akronim GEMAS ini mengajak para ayah, papa, bapak itu ya, untuk bisa ikut serta mengantarkan buah hatinya ke sekolah untuk bisa mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, di hari Senin sampai nanti seminggu ya kurang lebih biasanya kalau MPLS itu. Semangat semuanya di jam 6 lebih 23 menit. Jalan sangat padat sekali di mana banyak adik-adik yang tadinya berseragam merah putih sekarang sudah berganti menjadi putih biru tua. Ada juga yang sudah berganti putih biru muda atau abu-abu. Atau mungkin baru saja masuk di kindergarten atau PAUD atau justru ke jenjang taman kanak-kanak. Semuanya ini menjadi masa yang paling deg-deg-deg-der gitu ya. Ada nervousnya, ada semangatnya, ada juga rasa mungkin saking happy-nya, saking excited-nya, bahkan gak bisa tidur semalam. Aduh, jangan ya. Karena hari ini menjadi hari yang perdana, semoga segalanya menjadi sesuatu yang diberkahi dan juga lancar. Oke, sahabat pendengar, sampai nanti jam 9 ada Vita di sini menemani di semangat pagi untuk bisa bacain WhatsApp sahabat pendengar juga yang sudah dikirim di 0882-135-135. Pagi-pagi Theo, apa kabar? Serana ya. Oke, ditunggu lagunya. Javi juga, selamat pagi Javi, selamat beraktivitas pagi hari ini dengan penuh semangat. Waalaikumsalam. Ariana Grande, Problem, salamnya buat Vita bertugas aja di awal pekan. Yuk, yuk, semangat ya. Jangan lupa kalau adem nih, ngeteh-ngeteh dulu. Oke deh, siap. Halo Bunda Erna, waalaikumsalam. Selamat pagi ya, diucapin buat Mbak Nadine, ada Mbak Murni juga, Mbak Hera, Mbak Utami, Bu Asna, ada Pak Iwan, Bunda Eti juga, Pak Pri, Oma Hesti, Mbak Sarjiah, kemudian Mbak Nana Salon, Mbak Harti, Maman juga, Pak Herman, buat Buit, Mama Vega, Mbak Maya ya, selamat pagi Bu Nani, Bu Riono, my family, sehat-sehat selalu dan juga lagunya Menua Bersama Anggis Devak. Oke, ditunggu. Apa kabar juga buat Mbak Murni, waalaikumsalam, semangat pagi, salam sehat selalu ya. Lagunya Mahalini. Salamnya buat Bu Sadowo, Pak Herman, Pak Iwan juga, Pak Pri, ada Bu Nani, Bu Endang Wahyu juga, Bunda Riono, Javi, Mbak Erna Dwi, Mas Evan, kemudian Mbak Susi, Bu Tuti dan semuanya aja. Iya, enggak apa-apa, Mbak Erna. Semangat selalu ya buat sahabat pendengar. Pagi hari ini menjadi hari yang perdana untuk segala sesuatu hal yang baru, terutama buat adik-adikku yang masih di bangku sekolah. Lagu spesial buat kamu, Ahmad Dhani dan juga Raisa, Begitulah Cinta. Di kupingin cuma dari radio kesayanganmu ini di 103,5 Magelang FM. Semangat pagi.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Pak, Pak.
6: Apa, Bu?
5: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
6: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
5: Yang benar, Pak.
6: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
7: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM. Sahabat pendengar, puncak Hari Koperasi, Presiden perkuat koperasi bukan berarti lemahkan yang lain. Dari RRI dikabarkan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah memperkuat koperasi tidak berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Presiden mengatakan seluruh kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden menegaskan Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat seluruh sektor ekonomi secara bersamaan. Penguatan koperasi harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbesar kekuatan ekonomi nasional. Presiden juga menyampaikan keyakinannya terhadap masa depan Indonesia. Kepala negara menilai bangsa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang sejahtera apabila seluruh elemen bekerja sama membangun perekonomian. Presiden sempat menyinggung masih adanya pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk maju. Menurut Presiden, pesimisme tidak akan membawa manfaat bagi upaya pembangunan bangsa. Presiden menegaskan, pemerintah akan terus mendorong berbagai program ekonomi yang berpihak pada rakyat. Salah satunya, melalui penguatan koperasi sebagai wadah ekonomi gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Mutiara karya Charles Jones, filsuf dari Inggris. Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di 5 tahun mendatang, kecuali dua hal: orang-orang di sekeliling Anda dan buku-buku yang Anda baca.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk selalu menambah pengetahuan dan pergaulan. Pengetahuan dan pergaulan membawa perbedaan pada diri kita saat ini dengan diri kita di masa yang akan datang. Jiwa kita akan tetap sama, namun pengetahuan kita akan berbeda.

0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Semoga pelayanan atau pembiayaan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
3: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
4: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
4: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
5: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, ya, terus mata, gigi, terus satu lagi...
1: Dokter kandungan
5: ya, SPOK.